Kembali lagi bersama Jojo tentunya pada program Semangat Pagi ya Responer. Dan kita sudah masuk di jam yang kedua ataupun jam terakhir kita di Semangat Pagi di hari ini, tentunya di Sabtu September ya. Dan kita akan bahas dulu topik kita nih. Kita melanjutkan topik yang tadi ya, yaitu tentang psychological safety. Nah tadi kita sudah membahas sedikit apa sih psychological safety. Jadi secara sederhananya itu psychological safety adalah rasa aman ya, rasa nyaman ketika kita secara psikologis menyampaikan sesuatunya dalam dunia pekerjaan kita. Nah tentunya psychological safety ini bukan yang berarti kita bisa berbicara secara terbuka dan tetap saling menghargai ya. Nah gimana sih kira-kira contoh sederhananya dari psychological safety itu? Nah jadi contohnya itu seperti ini. Bayangkan nih ada sebuah tim yang sedang melakukan rapat. Nah kemudian seorang anggota tim ini melihat ada kemungkinan kesalahan dalam rencana yang sedang dibuat. Kalau lingkungan kerjanya sehat secara psikologis, dia bisa mengatakan, menurut saya ada hal yang perlu kita pertimbangkan lagi. Bagaimana kalau melihat alternatif lainnya? Nah, kemudian pendapat itu didengarkan dan dibahas bersama. Tidak langsung dianggap sebagai orang yang negatif, tidak langsung dicap sebagai orang yang suka mengkritik. Inilah salah satu contoh psychological safety ya Responer. Jadi lingkungan pekerjaan juga sangat berpengaruh banget dengan kondisi psikologis kita ya, ataupun keamanan psikologis kita. Nah, jadi sebaliknya nih, kalau setiap orang, kalau setiap kali seseorang menyampaikan pendapat, tapi justru dimarahin atau tidak didengar, dipermalukan, bahkan lama-kelamaan orang tersebut akan berpikir, ah sudahlah lebih baik saya diam daripada saya berpendapat, toh juga nggak didengar, toh juga nggak didengarkan masukannya. Nah, jadi ketika semakin banyak nih orang yang memilih diam, maka sebuah lingkungan kerja ataupun organisasi itu bisa kehilangan banyak ide tentunya, ide, informasi dan juga solusi berharga. Jadi dalam dunia pekerjaan kita harus selalu mendengarkan ya, dan kita tanamkan psychological safety di dunia pekerjaan kita, yaitu keamanan secara psikologis. Jadi keamanan psikologis ini juga berpengaruh banget nih untuk kebebasan berpendapat, keterbukaan untuk seseorang dalam menanggapi, dan juga keterbukaan seseorang ketika dia ada kesalahan dalam dunia kerjanya, ketika kesalahan dalam melakukan pekerjaan, dia akan berani mengungkapkan kesalahan dan juga mengatakan kesalahannya apa yang sudah dilakukan. Nah, kemudian kira-kira kenapa sih penting banget psychological safety ini? Nah, psychological safety ini penting dalam dunia kerja ya. Yang pertama karena dapat membuat komunikasi menjadi lebih terbuka, seperti yang Jojo bilang sebelumnya. Contohnya nih, karyawan yang merasa aman akan lebih berani menyampaikan masalahnya sebelum masalah tersebut menjadi semakin besar. Dan tentunya yang kedua, mendorong kreativitas dan inovasi. Nah, kalau misalnya Responer nih, dimanapun, bukan hanya dunia pekerjaan saja ya, mungkin di kehidupan sehari-hari, kalau misalnya kita dibungkam, atau mungkin kita punya ide masukan, tapi tidak didengarkan, tapi tidak diindahkan, ya mungkin kreativitas dan inovasi kita bakal terbatas ya, bakal tidak berkembang tentunya. Jadi manfaat dan pentingnya dari psychological safety dalam dunia pekerja itu adalah untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Ide baru tidak selalu langsung sempurna tentunya kan Responer, tetapi kadang sebuah ide ini perlu didiskusikan, dikritik, bahkan mengalami kegagalan sebelum akhirnya menjadi sesuatu yang baik pastinya. Nah kalau orang takut salah, bisa jadi tidak ada yang berani mencoba. Nah itu dia, jadi itulah pentingnya psychological safety. Kita akan bahas lagi nih kira-kira apa sih pentingnya dari psychological safety itu dalam dunia pekerjaan. Dan tentunya masih bersama Jojo ya pada program Semangat Pagi di pagi hari ini. Untuk itu bagi Responer semua yang masih ingin request ataupun berkirim salam, ataupun juga boleh menanggapi juga, boleh banget nih. Dan tentunya bisa melalui 0821-5566-8003 atau boleh juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan boleh juga bergabung melalui live TikTok kita ya, karena pagi ini Jojo sedang melakukan live TikTok. Di TikTok ini yang pastinya di Respon Radio 93.0 official. Untuk itu Responer, jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Jody Ben.
1: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
2: Yo mangau nih kabang tuh.
1: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
2: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Iya, ada melompat lebih tinggi dari lomba sihir sudah mengantar kita ke menit 23 tepatnya di pukul 7 di pagi hari ini ya responder. Dan tentunya kita akan bakal kita lanjut lagi topik kita ya tentang psychological safety dalam dunia kerja nih. Nah, tadi yang ketiga pentingnya dari psychological safety itu adalah membantu tim belajar dari kesalahan. Nah, di mana kesalahan dalam pekerjaan memang perlu dievaluasi. Tetapi evaluasi seharusnya tidak selalu berujung pada mencari siapa yang harus disalahkan. Kita juga perlu bertanya nih, apa yang menyebabkan kesalahan itu terjadi tentunya. Nah, dengan cara seperti ini, kesalahan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh tim. Nah, yang kedua itu peran pemimpin. Peran pemimpin ini juga sangat berpengaruh dalam psychological safety pada karyawan ataupun pada diri kita di dalam dunia pekerjaan ya, responder. Di mana dalam membangun psychological safety ini, pemimpin memiliki peran yang sangat sentral dan penting. Di mana pemimpin perlu menunjukkan bahwa dirinya juga manusia yang bisa salah. Misalnya, seorang atasan bisa mengatakan, kalau ada yang melihat kekurangan dalam rencana saya, silakan disampaikan. Kita diskusikan bersama. Nah, kalimat sederhana ini bisa membuat anggota tim merasa care, merasa lebih nyaman, dan juga berani untuk berbicara. Pemimpin juga perlu nih belajar mendengarkan tanpa langsung menghakimi. Tapi ketika seorang karyawan menyampaikan masalah, jangan buru-buru mengatakan, kok kamu gak bisa? Atau ini kan pekerjaan sederhana, kok kamu gak bisa? Atau memaki dengan kata-kata kasar. Nah, responder, respon seperti itu justru bisa membuat seseorang semakin takut untuk berbicara di kemudian hari. Jadi peran pemimpin itu sangat penting banget ya bagi psychological safety karyawan di dalam dunia pekerjaan. Dan tentunya ketika karyawan salah, pemimpin tidak langsung menjudge ya, tapi langsung menanyakan dulu apa kesalahannya dan mencari solusinya. Nah, sebaliknya juga harusnya ketika melakukan kesalahan, pemimpin bisa mengatakan nih, okay, coba ceritakan apa kendalanya, apa masalahnya, bagaimana kronologinya. Atau menurut kamu solusi yang paling memungkinkan apa? Nah, jadi perbedaannya memang terlihat sederhana, tapi dampaknya itu sangat besar banget nih bagi kenyamanan dari psychological safety karyawan tersebut. Nah, untuk itu responder, kita akan bakal bahas topik selanjutnya lagi ya, yaitu masih tentang psychological safety, dan ini sangat seru banget nih untuk kita bahas. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu ya dari live TikTok kita yang sudah bergabung. Sepagi ini Jojo melakukan live TikTok, tahu? Ya, kita sudah ada Bang Pacapua, tadi ada Bang King Kong juga udah request lagu. Kata Bang Pacapua, yang jomblo ucapkan selamat pagi ke Bang Jo aja, kan lagi nonton live-nya Bang Jo. Terima kasih. Dan katanya juga ada Bang Anything ya, yang gampang itu together, yang susah itu to get her. Pagi kawan, pagi juga Bang. Hai Bang Theo, terima kasih sudah bergabung dan memberikan gift-nya ya. Waduh, seneng banget nih. Oke, dan untuk itu bagi responder semua yang masih ingin request lagu ataupun berkirim salam, boleh ya, bisa langsung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan tentunya di pagi hari ini sudah ada requestan yang masuk dari live TikTok kita. Datang dari Bang Fitro yang request lagu Pastiku Bisa dari Sheila on 7. Dan ada juga Run Selamat Pagi dari Bang Pacapua. Untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan Pastiku Bisa dari Sheila on 7. Untuk Uda Fitro, selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah?
1: Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
2: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, aku ucapkan selamat pagi dari Ran, tentunya special request dari Bang Pacapua di Lek TikTok kita yang sudah menyambut mungkin ya dari lagu ini, menyambut dan menyapa responor semua di pagi hari ini yang katanya selamat pagi. Terima kasih Bang Paca yang sudah request dan bergabung juga bersama Jojo dan setia monitor di Lek TikTok kita. Nah, responor, kita lanjut dulu ya topik kita, yaitu tentang psychological safety tentunya dalam dunia pekerjaan. Nah, tadi kita sudah bahas pentingnya psychological safety itu, dan kemudian di topik selanjutnya kita bakal bahas psychological safety ini bukan berarti bebas dari akuntabilitas. Nah, namun ada satu hal juga yang perlu kita pahami nih. Psychological safety ini bukan berarti tempat kerja harus bebas dari kritik, dari target, aturan, ataupun tanggung jawab ya. Tapi karyawan harus tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kalau memang melakukan kesalahan, tetap perlu dievaluasi. Kalau kinerjanya tidak sesuai dengan standar, tetap perlu juga ada pembinaan. Dan bedanya adalah bagaimana proses tersebut dilakukan tentunya. Kita bisa menegakkan aturan dan standar kerja tanpa harus mempermalukan seseorang. Nah, ini penting banget ya. Dan kita juga bisa memberikan kritik tanpa merendahkan. Kita juga bisa membicarakan kesalahan tanpa membuat seseorang merasa dirinya tidak dihargai. Nah, tentunya dalam pekerjaan pasti kita selalu mengalami ataupun pasti selalu melakukan kesalahan ya, mungkin kesalahan-kesalahan ataupun kesalahan kecil. Tapi ketika ada teman ataupun karyawan kita melakukan kesalahan, kita tidak boleh menegurnya melewati batas, dalam artian tidak boleh mempermalukannya depan umum, atau mungkin karena dia lebih senior, dia dimaki-maki, atau mungkin supaya biar terlihat hebat, dia direndahkan di depan juniornya. Itu tidak boleh. Dan itu budaya-budaya seperti itu akan mematikan budaya kerja yang harmonis ya tentunya. Dan juga mematahkan psychological safety pada diri seseorang ataupun karyawan tentunya. Nah, yang lebih baik kita bisa membicarakan semuanya itu, membicarakan kesalahan itu yang bisa membuat seseorang merasa lebih dihargai dan lebih nyaman tentunya. Jadi lingkungan kerja yang sehat bukan lingkungan yang selalu mengatakan tidak apa-apa, tetapi lingkungan yang mengatakan kita boleh berbeda pendapat, tapi kita juga boleh mengakui kesalahan dan kita boleh belajar, tetapi kita juga tetap bertanggung jawab. Nah, itulah lingkungan yang sehat tentunya, responder ya. Nah, jadi responder di pagi hari ini, coba deh kita refleksikan sebentar nih. Ketika kita berada di tempat kerja kita, apakah kita merasa bebas untuk menyampaikan pendapat atau tidak? Apakah kita berani mengatakan saya belum memahami tugas ini? Nah, atau mungkin apakah kita bisa mengakui kesalahan tanpa langsung merasa dunia akan runtuh? Dan tidak kalah pentingnya lagi, kita bisa menanyakan nih, apakah kita sudah menciptakan rasa aman bagi orang lain? Nah, jawabannya ada di responder semua ya. Karena tentunya psychological safety ini bukan hanya bertanggung jawab atasan saja, tapi sebagai rekan kerja, kita juga punya peran penting itu. Kita teman juga, ketika teman sedang menyampaikan pendapat, kita dengarkan. Ketika teman sedang memberikan usulan, kita dengarkan. Dan juga ketika teman melakukan kesalahan, kita bantu mencari solusi, bukan menjudge-nya ataupun merendahkan dia, mempermalukan dia tentunya. Bahkan ketika ada orang yang memiliki pandangan berbeda, jangan langsung menyerang pribadinya. Bisa jadi perbedaan pendapat yang kita dengarkan ini hari ini justru menyelamatkan tim dari masalah yang lebih besar di kemudian hari. Nah, jadi itulah responder pentingnya dan juga pentingnya psychological safety dalam dunia kerja ya. Dan juga peran pemimpin dalam membangun psychological safety pada karyawan. Jadi itu sangat penting banget nih, rasa aman yang dirasakan oleh karyawan dalam dunia pekerjaan. Jadi ketika rasa aman itu tumbuh ataupun kenyamanan psikologis itu tumbuh, maka karyawan berani menyampaikan pendapat, berani menyampaikan kesalahan, dan juga ketika dia mempunyai kesalahan, dia berani meng-up-nya nih, bukan sembunyi-sembunyi atau mungkin menyimpan kesalahannya. Dan itu juga bisa membangun budaya kerja yang positif tentunya antar pemimpin dengan karyawan, ataupun karyawan dengan teman sekerjanya. Untuk itu responder, jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasan, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Iya, malu-malu dong sudah mengantarkan kita ke penghujung program kita di Semangat Pagi ini ya. Dan tentunya Responer, sebelum Jojo tutup, tentunya Responer, tadi kita sudah bahas tentang psychological safety dalam dunia pekerjaan ya. Jadi Responer, tempat kerja yang baik bukan hanya tempat di mana kita mendapatkan penghasilan saja. Tetapi tempat kerja juga harus menjadi ruang di mana kita bisa berkembang, belajar, berkontribusi, dan juga bekerja bersama orang lain dengan rasa saling menghargai. Karena ketika seorang merasa aman untuk berbicara, maka ide akan lebih banyak muncul. Dan ketika orang merasa aman untuk bertanya, maka proses belajar akan lebih baik. Ketika orang merasa aman untuk mengakui kesalahan, maka perbaikan bisa dilakukan lebih cepat. Dan ketika setiap orang merasa dihargai, maka kerjasama dalam tim pun akan menjadi lebih kuat. Jadi mulai hari ini, mari kita ciptakan lingkungan kerja yang bukan hanya produktif, tapi juga aman secara psikologis. Tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar, bisa dimulai dari satu hal sederhana. Dan pastinya satu kata Jojo untuk Responer semua ataupun untuk kita semua, dengarkan sebelum menghakimi, hargai sebelum menilai, dan berikan ruang bagi orang lain untuk berbicara. Nah, itu pesan untuk Jojo untuk Responer di pagi hari ini ya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih untuk Responer semuanya, tentunya kita sudah berada di penghujung program, di program Ruang Musik Selamat Semangat Pagi di pagi hari ini ya tentunya. Dan untuk itu waktunya Jojo pamit undur diri, tapi sebelumnya jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program Ruang Pagi dan Sketsa Keluarga yang akan menemani Responer dari jam 8 sampai dengan jam 10 dan dilanjut dengan program Ruang Sketsa Keluarga dari jam 10 sampai dengan jam 11 siang nantinya. Dan tentunya akan dipandu dengan host kita ya, dengan rekan Jojo yang tak kalah seru juga dari kakak-kakak cantik, kira-kira siapa aja. Untuk itu stay tune terus di 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Semangat pagi, semangat bekerja, dan semangat menjadi rekan kerja yang membuat orang lain merasa untuk aman menjadi dirinya dan memberikan yang terbaik. Sampai jumpa di pembahasan semangat pagi berikutnya. Jojo pamit undur diri, see you and bye-bye. Kita semangatkan pagi hari ini dengan meraih mimpi dari Jirox.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Dari Pasar Kasang, dari Pasar Baru Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, bersama Jajel dan Kak Cila di pagi hari ini yang akan menemani Responers di program Ruang Pagi.
1: Hai, selamat pagi. Gimana nih kabar Responers di pagi hari ini? Aduh, ini perdana Cila sama Jejel.
0: Betul.
1: Senang banget. Dari kemarin-kemarin kapan nih sama Jejel?
0: Waduh, akhirnya kita bertemu.
1: Akhirnya
0: ya,
1: bertemu di udara.
0: Di pagi hari ini, karena dari kemarin Jejel dengan Cici, dengan Marin terus ya. Akhirnya kita bertemu juga di pagi hari yang cerah ini.
1: Betul sekali, tentunya untuk menemani Responers di pagi hari ini hingga pukul 10 pagi. Betul. Dengan topik yang akan kita bawakan, karena spesial banget. Hari ini kita mukanya muka ceria banget.
0: Betul. Pagi hari ini
1: ya, gimana enggak ceria kita mau menemani Responers.
0: Jadi kita harus ceria buat Responers itu juga semangat di pagi hari ini.
1: Betul ya, sekali. Jadi memang Ruang Pagi hadir untuk mendengar kisah cerita Responers tentunya ya. Dan juga pastinya ditemani oleh Cila serta Jejel.
0: Betul.
1: Ya. Dan enggak cuman Responers yang akan cerita, kita juga akan cerita.
0: Betul, kita akan membuka ruang diskusi di pagi hari ini.
1: Betul.
0: Ya, Kak Cila.
1: Ini kita kayak mau ini ya, rapat ya.
0: Aduh, iya lagi. Ruang diskusi untuk enggak ya, bukan untuk rapat ya Responers. Tenang-tenang.
1: Enggak ya. Intinya kita ngobrol-ngobrol santai. Betul. Ya, pastinya lagu-lagu yang akan kita putarkan di pagi hari ini juga lagu yang bikin semangat. Ya. Betul. Di pagi hari yang menemani aktivitas Responder semua. Ya mungkin lagi di jalan sekarang ya, lagi dengerin kita, lagi di mobil atau di rumah atau lagi sambil minum kopi,
0: sambil minum
1: sarapan
0: kopi,
1: ya.
0: Sarapan, apa namanya? Udah nyarap apa namanya?
1: Apa roti, gorengan, iya,
0: roti, aduh. Atau udah ada yang makan lontong sayur di pagi hari ini kayaknya.
1: Selamat sarapan.
0: Selamat sarapan, betul.
1: Jangan lupa sarapan sebelum bekerja ya.
0: Betul.
1: Betul sekali. Jadi ya kalau misalnya kita nggak sarapan itu
0: apa?
1: Kita akan lemah gitu ya.
0: Betul.
1: Bukan lemah, akan sulit beraktivitas.
0: Iya.
1: Gitu ya. Tenaga kita kan kurang, semangat pun juga akan mengurang.
0: Iya.
1: Jadi kalau beraktivitas usahakan sudah diisi perutnya.
0: Betul. Biar kita tuh otak tuh bisa berpikir dengan fresh ya Kak.
1: Betul. Nah, oke, supaya tidak berlama-lama, kita mau kasih tahu dulu kira-kira hari ini apa nih yang mau kita bahas sama Responers.
0: Yang mau kita bahas adalah kayaknya di dewasa ini kayaknya pertemanan kita agak sedikit berkurang ya orang-orangnya. Dulu tuh kayak kayak pergeng gitu loh Kak, kayak sampai ke pergeng gitu, kayak dia tuh sampai banyak banget orangnya, circle-nya tuh banyak. Jadi kita tuh kalau ke kantin tuh berasa ketua geng gitu di situ. Sekarang sampai sekarang tuh kayak kok makin dikit ya orang-orang ini.
1: Iya. Tentunya pagi hari ini kita mau mengajak Responders untuk memberikan komentar tanggapannya ya, karena topik kita spesial banget di hari ini tentang circle pertemanan. Nah, setuju nggak sih kalau semakin dewasa kita semakin sedikit pertemanan kita?
0: Betul.
1: Atau mungkin beda.
0: Atau,
1: ada juga orang yang justru semakin dewasa
0: makin
1: banyak temannya,
0: relasinya
1: makin banyak gitu ya. Kira-kira dari kamu apa nih tanggapannya,
0: komentarnya?
1: Karena kita juga lagi live TikTok, boleh bergabung, boleh request lagu juga.
0: Betul.
1: Kalau ada lagu-lagu yang bikin kita semakin semangat,
0: betul,
1: lagu-lagu yang bisa menemani kita di pagi hari ini, boleh di request ya. Boleh bergabung di WhatsApp di mana?
0: Di 02155668003 atau di 081166229300.
1: Oke. Nah kalau begitu kita tungguin ya tanggapan atau komentar Responers di pagi hari ini. Sambil kita mau dengerin lagu dulu.
0: Itu kayaknya ini lagu yang viral deh. Semoga semakin berjoget ya di pagi hari ini. Itu adalah Main Main Gue dari Nike lah.

0: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
1: Dokter! Dokter!
0: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

0: 93,9 FM Rasmo Radio, radio keluarga Anda. Waduh, masih sama Jajal dan Kak Cila di pagi hari ini yang menemani responers di program Ruang Pagi.
1: Betul sekali tentunya, responers. Kita berharap semuanya sehat-sehat ya.
0: Betul, alhamdulillah ya, bisa menjalani aktivitasnya di pagi hari ini. Sudah bisa bekerja, sudah bisa melihat ramainya kota di pagi hari ini.
1: Iya, atau yang baru bangun.
0: Aduh, iya lagi. Kayaknya kayak mahasiswa akhir jam segini tuh bangun tuh satu hal yang kecepetan sebenarnya
1: kalau mahasiswa. Oh, jam 8.
0: Iya, untuk mahasiswa
1: emang
0: akhir
1: ya. Mahasiswa akhir. Oke.
0: Mahasiswa akhir ya, saya kayak gitu.
1: Tapi yang mahasiswa baru nono ya.
0: Nono ya.
1: Karena
0: betul.
1: Banyak mata pelajaran, mata kuliah.
0: Mata kuliah yang
1: biasanya ada jadwal pagi. Jadi nono kalau bangun kesiangan.
0: Harus produktivitas untuk para maba ya. Okay.
1: Nah, kita masih mau mengajak responders untuk bergabung di pagi hari ini ya. Memberikan komentarnya, tanggapannya mengenai topik kita. Kalau menurut responders nih, semakin dewasanya kita ya, apakah benar sih kalau pertemanan kamu semakin sedikit atau justru semakin banyak?
0: Biasanya nih kayak gini udah jadi butterfly apa ya?
1: Bukan dong.
0: Kayak Vidi Kak, duta pertemanan jadinya.
1: Iya
0: gitu.
1: Justru begitu ya. Oke, tapi ada juga orang yang semakin dewasanya dia, semakin dia mengerti dan memahami kayaknya gak penting-penting banget deh kalau terlalu banyak circle pertemanan gitu. Intinya dia happy, enjoy dengan kehidupannya, pekerjaannya, aktivitasnya, hari-hari yang dilalui, orang-orang yang ditemui juga, orang-orang yang positif, lingkungannya, karena ini berpengaruh di diri kita, gitu ya, akan berdampak nantinya. Jadi ada beberapa orang yang seperti itu.
0: Betul.
1: Tapi kalau dari Jajal gimana nih?
0: Kalau dari Jajal dari Jajal sebenarnya dari pertemanan. Dari SMP sih yang cukup banyak ya Kak, tapi semakin di SMA, semakin kesini makin sedikit. Mungkin Jajal kena ini ya, kena apa namanya,
1: apa?
0: Dampak dewasa ya. Bisa dibilang kena dampak dewasa, tapi emang gak sebanyak itu banget sih Kak. Emang kayak masih masih bisa dihitung lah, bisa sampai 4 sampai 5 aja, sampai sekarang pun 4 juga yang paling dekat gitu kan.
1: Jadi bukan yang rame-rame banget gitu ya, atau bukan tipe yang temannya banyak.
0: Bukan tipe
1: gitu.
0: Ya betul.
1: Memang tapi, dari dulu seperti itu ya.
0: Memang dari dulu seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi emang kayak kurang dapat dampaknya, ternyata dapatnya segitu-segitu lagi aja. Nah.
1: Ya, okay. It's okay.
0: It's okay ya, it's okay.
1: Intinya kan kita menikmati dan bisa merasakan sukacita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita walaupun tidak banyak. Yang penting kan ketenangan ya.
0: Betul,
1: kan kita aman.
0: Kita nyaman sama orang tersebut.
1: Betul. Bukan berarti banyak teman itu dia aman loh. Dia senang loh, bukan berarti begitu. Tapi kadang ada kondisi di mana kayak memaksa dia untuk ya udah banyak teman gitu.
0: Iya, betul.
1: Padahal sebenarnya bukan sesuatu yang dia inginkan, tetapi itu semacam tuntutan lah gitu ya. Mungkin dari pekerjaan atau mungkin dari orang-orang yang ada di lingkungannya di sekitarnya, akhirnya mau enggak mau dia harus berelasi
0: dengan banyak orang ya. Jadi walaupun awalnya aduh teman aku cuma satu nih awalnya.
1: Iya, tiba-tiba banyak
0: mau enggak mau nih kita.
1: Betul.
0: Mau enggak mau nih kita jadi
1: Jadi memang ya begitulah ya, kalau semakin dewasanya kita banyak hal-hal yang baru yang kita akan dapatkan, yang akan kita hadapi atau yang mungkin kita lakukan yang dulunya kita nggak lakuin jadi kita lakuin. Salah satunya circle pertemanan ini.
0: Circle pertemanan. Betul.
1: Kamu nggak nanya aku?
0: Boleh. Ini kita mau nanya nih karena kak Cila masih memberi opininya. Gimana kalau kak Cila nih sekarang?
1: Kalau aku ya responders ya, sebenarnya dari dulu aku udah banyak teman. Lebih banyak teman aku cowok. Jadi memang ternyata setelah aku juga akhirnya lulus kuliah gitu ya, mungkin karena kita udah jauh-jauh gitu ya, udah berpisah sama teman-teman kuliah, terus pekerjaan juga gitu ya yang menuntut kita akhirnya ya cuman hanya sekitar di kantor doang. Karena pekerjaan yang sekarang kan biasanya rata-rata ya di tempat kita kerja tuh dari pagi sampai sore 8 jam
0: ketemunya sama orang itu
1: aja gitu. Nah terus akhirnya pas sorenya kita pulang itu kan udah capek. Jadi kayak ya udah aku di kos, dan itu sebenarnya awalnya ya aku stres banget.
0: berarti karena kakak tuh emang tipe banyak teman.
1: Betul
0: ya,
1: sekali. Aku semakin banyak ngobrol sama orang, semakin semangat hidupku.
0: Oh gitu ya.
1: Aku, energiku semakin banyak.
0: Aku semakin habis energi aku.
1: Nah, tetapi karena pekerjaanku ya, terus kondisi lingkunganku, akhirnya aku nggak bisa dapat teman gitu ya, karena ya kalau di perumahan ya aku tinggalkan di perumahan orang, kalau di perumahan mah ya udah nggak kalau masuk rumah ya udah nggak keluar lagi dan nggak ada interaksi dan segala macam. Bahkan di kos pun juga begitu, kita kan juga menghargai batasan dari mereka, kalaupun kita ngajak mereka kan padahal mereka pengen istirahat gitu, jadi kita juga nggak bisa memaksa. Nah itu aku stres banget. Aduh gimana gitu. Ini emang, aku nggak bisa bosan, jenuh aku itu aku sampai kayak telepon teman-teman aku ngobrol supaya aku nggak bosan-bosan kali di kos kan gitu. Tapi lama-lama akhirnya terbiasa. Sampai sekarang ya udah, kalau teman ada tapi cuma hanya di kantor doang, ya udah kayak terbiasa. Gitu.
0: Berarti kayak kakak tuh baru dapet ya itu di abis selesai kuliah ya, Kak? Kalau aku pas kuliah tuh udah makin dikit, Kak, kayak
1: kalau kuliah bener, banyak teman aku ketemu sama teman-teman. Just ini bukan apa-apa ya. Maksudnya aku juga bingung, enggak tahu. Orang justru lebih banyak kenal aku dibanding aku kenal sama mereka. Maksudnya hanya sebatas mereka tahu kayak orang-orang gitu. Jadi pas di kampus aku misalnya nih ketemu di kampus, aku juga nggak tahu. Mungkin karena berteman sama teman, jadi mereka cerita-cerita. Oh ini orang ini nih. Karena aku minoritas. Ya betul. Jadi gampang dong mereka ingat gitu. Beda kalau mayoritas kan orang timur, banyak kan orang timur. Kalau aku kan minoritas, jadi cuman sendiri. Nah, jadi ketika aku ketemu sama teman-teman di kampus, mereka tuh kenal, hai, siapa gitu loh.
0: Jadi kakak juga lumayan aku, itu gak sih? Lumayan ikonik gitu.
1: Tuh aku bingung kan, siapa ya? Tapi nanti takut dibilang sombong ya. Aku respon aja, hai, gimana kabarnya? Padahal gue gak kenal.
0: Padahal kita gak kenal, yaudah gak
1: apa-apa. Aduh, gak tahu.
0: Demi keramahan ini, hai, siapa ya?
1: Takut nanti ntar dibilang sombong, kok dia gak kenal gue? Kita kan juga menghargai dia. Apalagi dia semangat itu, antusias itu untuk menyapa. Kita nggak tahu dia mengumpulkan keberaniannya mungkin gitu ya ketika menyapa orang. Kan ada orang yang harus ngumpulin keberanian dulu baru dia ngobrol sama orang gitu. Jadi kayak, hai, aku kayak gitu, hai, iya gimana kabarnya? Pas ditanya, kamu gimana? Masih kelas itu? Bingung kan? Kok dia tahu? Nah itu loh. Jadi gue bingung juga mau nanya kayak sok-sokan, apa namanya, sok-sok dekat gitu loh. Oh jadi cuman nanya seadanya aja, gimana? Aman kuliah? Kayak gitu-gitu aja.
0: Padahal kita lagi nginget nih, ini apa yang ini kita siapa lupa nih? Siapa?
1: Ini gitu. Okay. Pokoknya itulah, jadi teman-temanku yang ikut jalan sama aku misalnya tuh, itu malas mereka.
0: Kenapa? Oh karena cuma
1: aku karena cuma aku yang ditanya disapa gitu. Ah malas jalan sama kamu karena kamu terus yang disapa, jadi kayak gitu. Soalnya mereka bercanda doang gitu. Tapi ya itu dari kuliah tuh memang teman banyak gitu. Aku banyak kenal orang. Itu walaupun sebenarnya organisasi aku nggak aktif.
0: Oh iya.
1: Aku nggak aktif organisasi. Enggak. Dan itu salah satu hal yang aku sesali di kuliah. Gitu. Tetapi setelah aku pikir-pikir, aku ada saat ini pun karena proses itu kan.
0: Iya.
1: Kalau misalnya aku aktif di organisasi, belum tentu aku selesai
0: betul.
1: Kuliah tepat waktu.
0: Betul.
1: Karena setiap orang punya caranya beda-beda, beda-beda. Mengaturnya, memanage waktu dan segala macam gitu ya. Belum tentu bisa kalau misalnya aku aktif di organisasi. Betul. Ya kan, belum tentu aku bisa lulus tepat waktu kalau misalnya aku aktif organisasi. Jadi
0: iya.
1: Ya ngapain disesali gitu, setelah aku mikir-mikir
0: emang itu udah jalannya,
1: udah nikmati betul. Karena kita nggak fokus di yang lalu tapi fokus ke depan. Apa kalau misalnya di yang lalu kita bisa perbaiki, ya kita perbaiki ke depan. Gitu. Nah kalau respons gimana?
0: Respons gimana nih?
1: Tapi ada yang bergabung di live TikTok kita. Ada Puden nih, ada katanya seleb papan atas dan pembalap.
0: Waduh.
1: Jadi kemarin, wah mati lampu, asal pencet. Aduh, gak ada yang ulang tahun loh. Oke, jadi kemarin aku sama Pudan ada keluar sedikit gitu lah. Dibilang aku pembalap, padahal belum ku gas loh.
0: Itu emang Pudani aja yang ini kan, yang agak lebay dia.
1: Oke, kata si Pudan nih, kita mau bacain komentar dari Pudan. Circle pertemanan katanya ya. Wait, alat paling atas nih. Oke, okay, circle pertemanan katanya si Pudan nih. Kecil tapi relasi tetap harus luas katanya. Nah, itu penting
0: setuju, betul. Sejuta.
1: Terus mungkin lebih jelasnya, yang jadi teman dekat sedikit tapi kalau teman kenalan yang kudu dibanyakin sih. Betul. Itu penting banget ya gitu. Membangun relasi itu penting ya. Jadi jangan menutup diri. Karena kita gak tahu kedepannya mungkin mereka bisa membantu kita. Kalau misalnya kita susah, kita bisa membantu mereka kalau mereka susah. Kalau udah kenal, udah berlasi sama mereka gitu. Tapi kalau secara kedekatan kayak sahabat gitu, teman dekat tuh ya, mungkin sedikit. Kalau dari Pudan, oke, Pudan thank you loh.
0: Terima kasih Mas.
1: Ada siapa lagi yang bergabung? Ada KJM? Oke. Nah, terus ada siapa lagi yang hadir? Ada Steri Faf.
0: Steri Faf.
1: Yang sudah bergabung di pagi hari menyapa kita, terus udah kasih minta lagu. Tahu enggak lagunya apa, Responers? Apa merindu lagi.
0: Waduh, siapa yang dirindukan kita di pagi
1: tanya,
0: hari ini?
1: Kita tanya siapa yang dirindukan di pagi hari ini, katanya itu loh.
0: Kan kita enggak tahu nih yang mana nih.
1: Oke. Nah, Responers, kemungkinan kita juga mau memberikan informasi, tapi sambil nunggu ya, sambil nunggu komentar tanggapan Responers di pagi hari ini tentang topik kita. Jadi kita mau informasikan bahwa ada perbaikan, ada mungkin kendala di udara ya, di pemancar kita. Jadi yang dengerin kita di 93.0 mungkin akan sedikit-sedikit mati, sedikit-sedikit hidup. Ada kendala-kendala seperti itu karena kita lagi proses perbaikan supaya kualitas suaranya semakin baik, semakin bagus. Bisa tetap didengar tapi ya di streamingnya kita.
0: Betul, di www.responradio.com ya Responers.
1: Dan kita juga lagi live di TikTok ya, di akunnya Respon Radio 93.0 official. Nah, kita akan mau dengerin lagu dulu, tetapi mungkin akan ada kendala, akan mati sebentar, tapi nanti kita akan hidup lagi. Maksudnya radionya yang hidup. Kalau kita tetap hidup dong.
0: Oh, iya dong.
1: Iya, ya, bahaya.
0: Bahaya kita kalau ini.
1: Oke, kalau begitu kita kembali lagi ya, dengerin lagu Merindu Lagi.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

0: 93,0 FM Reswa Radio, radio keluarga Anda. Aduh, masih bersama Jejel dan Kak Cila di pagi hari yang sangat-sangat cerah ini ya, responders.
1: Betul sekali, karena pagi aku juga bangun. Aduh, cuacanya luar biasa. Cuaca, ya, bikin hati ini semakin
0: semakin apa nih?
1: Semakin apa? Bersinar dong. Bersinar. Ya, terus muka kita semakin ceria, semakin happy.
0: Berarti kakak tuh tipikal morning person ya, Kak?
1: Iya dong.
0: Aku jujur agak mut-mutan.
1: Menurutkan ya, morning person ya. Oke, tapi memang berbicara tentang kondisi kita ya, yang saat ini semakin bertambah, semakin dewasa. Betul. Ya, semakin sedikit justru circle pertemanan kita gitu ya. Ada faktornya ternyata ya. Kenapa sih gitu ya? Ada beberapa orang yang mungkin semakin mereka dewasa semakin sedikit pertemanan mereka gitu. Nah, salah satunya ternyata karena kesibukan. Gitu
0: oh
1: ya,
0: iya,
1: mulai berbeda kan, sudah sibuk.
0: Aku udah mulai ngerasain itu loh, Kak, sekarang.
1: Betul.
0: Jadi aku tuh berempat ini tuh sering kumpul biasanya, Kak. Cuman terus dulu kan masih kuliah ya, masih tahu jadwal masing-masing. Sekarang sih tahu sih, Kak, jadwal masing-masing, Kak. Cuman kayak dulu kan udah space waktu kita bisa ngumpul, ayolah kita ke kos ini yuk gitu kan, biasanya kayak gitu. Tapi ini sekarang tuh kayak kapan ya kita mau kumpul? Kita nggak tahu mau kumpul kapan.
1: Betul.
0: Gitu. Sekarang tuh begitu, Kak.
1: Karena udah betul, karena udah sibuknya tuh udah beda-beda, Kak.
0: Betul.
1: Akhirnya kalau cari waktu yang pas itu susah. Yang satu bisa hari ini, yang satunya nggak bisa. Yang satu udah bisa jam ini, yang satu nggak bisa jam ini. Akhirnya ganti lagi jadwalnya.
0: Iya, sampai ganti-ganti tuh sampai nggak tahu deh kapan tuh jadinya.
1: Itu sering pasti ya di setiap anak-anak muda.
0: Betul.
1: Yang sekarang lagi biasanya anak senja juga punya tongkrongan. Itu anak senja siapa tuh? Pudan. Ini anak senja juga.
0: Pudan sering ketaplau, Kak.
1: Anak taplau dong.
0: Anak taplau, Pudan.
1: Oke, terus selain itu ternyata prioritas.
0: Betul.
1: Prioritas hidup kita yang mulai berubah gitu. Aku juga waktu kuliah kan, kita kan masih satu prioritasnya itu ya kuliah. Kita fokus supaya lulus tepat waktu, lulus sama-sama. Akhirnya kita sering ketemu dong, ya kan. Terus semakin banyak relasi kita juga, ketemu orang-orang di kampus atau enggak di luar kampus. Kalau lagi nongkrong, pasti ya kita kenal sama orang kan. Terus setelah kita lulus, pada balik kan ke kampung masing-masing, ke tempat masing-masing gitu. Terus atau enggak punya pekerjaan yang
0: udah punya kerjaan ya,
1: beda-beda gitu, apalagi beda kota.
0: Waduh, itu susah banget. Aku udah ngalamin di SMA dan sekarang jujur aku jarang komunikasi sama teman-teman.
1: Teman di SMA kan gitu, karena udah ada teman yang lain.
0: Betul.
1: Yang sering ya dituntut kita mau nggak mau ya udah berteman sama mereka.
0: Betul.
1: Gitu ya, nggak mungkin kita nggak berteman gitu. Jadi prioritas kita yang akhirnya berubah. Dan kita juga udah mulai nggak kontak-kontakan. Aku alami sekarang nih, tapi aku rindu sih sama mereka. Sering sih aku ingat. Aku kalau rindu aku

0: kalian pernah juga nggak kalau kangen sama teman kalian tuh sampai nangis?
1: Oh enggak sih kak.
0: Kenapa? Tahu nggak kenapa nangis? Karena rindu ini kan kita rindu tahan, ya. Kayak sakit banget di dada gitu loh, kayak nusuk gitu loh.
1: Dulu bisa aku, kayak gini.
0: Aku sampai nangis. Aku pernah waktu aku di Tangerang. Aku ingat banget. Aku udah nggak tahan, aku langsung kontak teman aku, chat gitu. Biasanya aku nggak harus chat, lihat aja foto atau video. Aku bilang, oh kangen loh sama kalian, gimana kabarnya? Kok nggak ada kontak-kontak? Kalau nggak dikontak kalian nggak akan kontak gitu
1: betul,
0: loh.
1: Betul.
0: Jadi kayak ya cuman melampiaskan aja rasa kangen. Hmm. Tapi mereka ngerti paham gitu. Ya udah puji Tuhan ya mereka sehat semua.
1: Alhamdulillah.
0: Kabarnya baik ya, gitu.
1: Kalau aku sama SMA ini mungkin karena dulu kan sempat COVID juga kan kak. Sempat COVID kan. Jadi tuh untuk kayak kangennya tuh udah di COVID itu doang gitu loh kak. Jadi pas udah masuk kuliah tuh kayak oh ya udah gitu, emang kita udah biasa kayak gini kan gitu. Paling gitu doang sih kak, lebih kayak kesana. Tapi kalau di kuliah ini belum tahu ya kak, karena kan teman kita masih kita bisa kontak, masih bisa kita ketemu kak, walaupun kayak nggak full gitu orangnya, paling tiga orang atau seorang yang bisa kita temuin gitu kan. Tapi it's okay gitu, masih bisa kita ketemu sama teman kita. Tapi kalau yang SMA ini udah ya udah gitu.
0: Karena udah beda kota juga.
1: Udah beda kota, betul, udah beda kota. Terus karena efek COVID kemarin kak, jadi kayak udah biasa sendiri gitu jadinya.
0: Udah biasa sendiri.
1: Independent woman.
0: Apakah ada resmers juga yang udah biasa sendiri?
1: Aduh.
0: Oke, kita beralih ke live TikTok karena udah rame banget nih pada balas-balasan di live TikTok kita. Ada Pudan yang masih setia nih dengerin kita di live TikTok. Kak, aku punya teman berempat juga katanya.
1: Oh,
0: semua pada seleb kak, nggak bisa diajak main.
1: Aduh.
0: Aku mah free terus.
1: Ini bohong kak.
0: Padahal dia yang sering
1: dia yang sering meres schedule.
0: Oh kayaknya nggak bisa nih,
1: nggak
0: bisa deh nih. Tapi memang iya loh, ada di dalam pertemanan kita tuh misalnya ada beberapa orang nih satu satu grup lah gitu ya. Yang satu dia tim yang hore, yang satu tim ikut-ikut aja, atau yang satu tim yang susah banget diajak.
1: Betul.
0: Gitu ya. Tapi kalau nggak ada dia agak beda suasananya. Jadi mau nggak mau dia harus ada.
1: Pokoknya dia harus ada gitu.
0: Nah mungkin nih si Pudan ini nih yang mau nggak mau dia harus ada. Makanya kalian selalu reschedule gitu ya.
1: Reschedule.
0: Aduh
1: terus
0: Pudan. Ada si Matupang juga loh bergabung di pagi hari ini pagi. Ada Pasha Pua juga katanya. Princess Ito sibuk kuliah katanya nih. Terus kerja juga mengada waktu B-nya katanya. Nangadong gitu.
1: Nangadong.
0: Oke, kirain yang siaran baru ngeh apa nih? Kok jadi jejel? Kok siapa? Terus pengennya siapa dong?
1: Iya.
0: Jejel dong. Iya, kita senang banget karena hari ini aku sama Jejel.
1: Iya, first time
0: loh. Ada Bang Alvan juga yang baru gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Alvan. Wah, thank you udah join semuanya. Ada
1: ada siapa?
0: Pudan nih yang masih luar biasa banget semangatnya ya untuk ngomen-ngomen gitu.
1: Iya, iya.
0: Kakak host bacain salamku di atas.
1: Salamnya nih, Kak. Kak mau kirim salam untuk jodohku, enggak tahu siapa dan di mana, yang penting kirim salam aja dulu.
0: Oke, semoga ya jodohnya dengar.
1: Iya.
0: Intinya sang pencipta kita dengar kok ya, Tuhan dengar ya. Isi hatimu Pudan ya.
1: Betul.
0: Belum kamu ungkapin pun sudah didengar, udah tahu kok apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlukan. Oke, kalau aku lebih capek hadapin banyak sifat manusia kak, makanya biar dikit tapi muncul katanya.
1: Oh berarti tim yang sedikit,
0: tim yang sedikit nih luar biasa. Ada Bang Librain juga nih, deg-deg apa nih, deg-degan nih. Cila remix, remix sama siapa nih?
1: Jijil tuh kak dipanggil
0: Jijil.
1: Remix.
0: Oh gitu. Jadi Cila remix nih judulnya. Senang banget pokoknya ya buat kamu yang belum bergabung di pagi hari ini ya, yang belum ngasih komentarnya tentang circle pertemanan kamu tim yang semakin sedikit kalau makin dewasa atau semakin banyak kalau makin dewasa.
1: Betul.
0: Ayo kita tunggu ini sampai jam 10. Boleh juga di WhatsApp ya, hubungi kita di WhatsApp di 0 berapa? Jejel
1: 08215566803 dan di 08116622930.
0: Oke, bisa lewat call juga ya, ngobrol-ngobrol

0: atau ceritain kisahnya gitu ya.
1: Betul.
0: Kita akan dengerin pokoknya. Karena kita masih panjang, kita sampai jam berapa tadi? Jam 10 malam ya?
1: Oh, 10 malam. Oh. Emang ini kayaknya Jejo pulang langsung tidur sih kalau gitu, Kak.
0: Buat responnya apa sih? Bisa.
1: Betul. Mungkin ditemenin sampai jam 12 tapi buka sama kita doang ya, Kak.
0: Iya dong. Karena banyak penyiar kita yang akan setia nemanin responnya semua. Kalau gitu kita dengerin lagu deh. Sambil nungguin responnya untuk ngasih tanggapannya.
1: Itu dari Nuansa Bening, yeah. Dari Vidi Aldiano.

0: 93,9 FM Respo Radio, radio keluarga Anda. Waduh, gak terasa ya Kak, udah di penghujung jam nih.
1: Ya, betul. Tadi lagu Vidi yang mengantar kita nih, Nuansa Bening.
0: Nuansa ya. Bening, betul.
1: Kita sudah di akhir perjumpaan kita di, ya, di jam pertama ini ya. Masih di program Ruang Pagi tentunya, betul. Ya, kita akan kembali di jam kedua dengan topik yang sama. Kita masih menunggu juga respon tanggapan, betul, dari responder semua.
0: Betul, kita masih menunggu tanggapan dari responders. Itu bisa langsung ke live TikTok kita atau di WA kita ya, Kak.
1: Iya, betul. Jadi responders, untuk kamu yang baru bergabung di pagi hari ini live TikTok kita, boleh untuk berikan tanggapannya tentang circle pertemanan. Circle tadi.
0: Agak ini
1: circle
0: ya,
1: kan? Pertemanan kita. Bagi responders, kalau misalnya kita semakin dewasa, circle pertemanan kita apakah semakin sedikit atau justru semakin bertambah?
0: Betul.
1: Seperti kata Pudan, relasinya yang diperluas.
0: Betul.
1: Nah, jadi responders di bagian mana nih? Kita mau dengar, boleh langsung dikirimin di WhatsApp kita atau di live TikTok kita di akunnya Respon Radio 93,0 Official. Wow, kita tungguin ya.
0: Masih kita tunggu. Sambil kita menunggu, ada satu nuansa yaitu cantik.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, lagu dari 21 Pilots ya,
1: ah,
0: dari
1: Right.
0: Aduh, kayak tadi kita
1: aduh. Na-na-na.
0: Aduh, kita mendengarkan Kak Cila nih.
1: No, no, jangan. Oke, nanti bubar radionya.
0: Waduh.
1: Oke. Luar biasa ya, lagu yang tadi kita dengar. Ini mengantar kita di menit 12 ya, di jam kedua, di program Ruang Pagi tentunya. Dan kita sebenarnya masih pengen banget ngebahas topik tadi. Cuman kendalanya, ya seperti di awal kita sampaikan bahwa di studio ada perbaikan, ada beberapa hal yang harus kita naikin lagi kualitas suara dan segala macam. Jadi hari ini di jam ini,
0: di jam ini
1: mau nggak mau kita
0: harus menutup
1: lebay. Kita harus berpisah. Tapi tidak selamanya. Sementara aja.
0: Sementara
1: ya, responers kita lagi matiin internet semuanya.

0: Ya,
1: Iya.
0: ya. Jadi mau nggak mau radio, respon radio ini akan off untuk sementara saat sesaat saja
1: Sesaat
0: gitu ya. Nanti
1: aja.
0: kita akan on air lagi, mengudara lagi di program-program yang akan nanti kita sajikan.
1: Oke, nah tadi juga ada kendala ya Kak. Jadi kita minta maaf banget sama
0: responers.
1: Iya
0: betul, mohon
1: itu.
0: Maaf sebesar-besarnya responers. Untuk sementara belum bisa didengar
1: betul.
0: Respon radio. Hanya beberapa jam kemungkinan ya. Nanti kita akan kembali pastinya. Ciu-ciu.
1: Ciu-ciu. Oke, kalau gitu Jejo pamit
0: dan Cila pamit dari ruang dengar Anda. Semangat terus, sehat selalu.
1: Sehat selalu.
0: Lancar aktivitasnya dan tetap berhati-hati dimanapun responders berada ya.
1: Iya. Oke, untuk itu Jejo tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Di harus kabang loko, malih mana lah hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi

produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari. Chat via Lina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun.

bukan paduan suara.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: could I try to hide? But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Halo Responers, kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Komisi 9 DPR RI hari ini
1: Rin, Rin, matian lah TV itu Rin lah. Ala jam 3 hari ko mah.
2: Baano tu dah. Emang yo lah jam 3 hari. Tapi mah ngala ruski matian TV ko dah.
1: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Beli agak sero lo mandangnya seketik ha.
2: Ayo lah dah. Yo gak sero lo mandangnya mah. Asal tolah Rina mandangnya cik mo ah.
1: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kabar kirim-kirim salam gewak beko ke orang-orang nan dekat di awak ko aku bisa juga di siko mah. Aku namo programnya lama bana. Ah cubolah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
2: Wayo, iyo sero ya.

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja bakabuang jo program lama banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program lama banang hadir satio hari Senin sampai hari Jumat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak bakabuang di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lama Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga.

Dunsana Pandanga, Basuo Balia dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk adapi hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dunsana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi Dunsana 0821-5566-8003. Dan jangan lupa Dunsana, tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Dunsana. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dunsana Pandanga, pernahkah kita berpikir, baako ado anak-anak acok di berangan, malah makin susah diatur? Atau mungkin, tanpa kita sadari, caro kita maaja joman disiplinkan anak, malah membuat anak takui. Apalagi membantah, menghukum, atau mempermalukan anak di muka orang lain bisa membuat anak jadi lebih elok. Lalu, baako kalau salah moko, nan paralu diperbaiki indak cuman tingkah laku anak, tapi caro orang tua mandidiaknya. Dunsana Pandanga, disiplin emang pantiang, tapi disiplinan salah bisa meninggalkan luko nan indak talie. Sabalunnya, disiplinan bana bisa membantu karakter anak sampai gadang. Kini, mari kita ikuti kisah Aul Marin Jodila dalam cerita kesalahan dalam mandidi anak.

0: Alah barakali ayah lah mengecek. Jangan main bola dalam rumah. Lihat tuh, vas bunga pacah. Ang memang gak pernah mendengar yo.
1: Ayah, sabar dulu ayah. Anak tuh bukannya sengaja.
0: Kalau gak diberang kini, bisa pasti diulangnya balik.
1: Tapi setiap kali diberangan caro tuh, anak malah makin takut sama ayah.
0: Takut itu ancak, biar ada efek jera.
1: Sebentar, kayaknya ada Dila yang tiba.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, masuklah Dila.
2: Tadi ambo mendengar suara ribut dari luar. Ada apa tuh?
1: Iko Dil, gak sengaja tadi anak kami memacahan pas bungo, pas main bola.
0: Ambo cuma mendisiplinkan anak. Anak zaman kini kalau ndak dikarehan, beko makin menjadi-jadi.
2: Bunya ambo batanyo?
0: Silakan.
2: Menurut udah awul, apa arti disiplin?
0: Yo, mahukum kalau basalah.
2: Kalau ba itu, setiap orang yang dihukum pasti berubah jadi lebih baik.
0: Yo, harusnya kan ba itu.
2: Alun tantu.
0: Maksudnya?
2: Ada anak yang berubah karena sadar. Ada juga yang berubah karena takwi. Kalau cuma takwi pas orang tuanya udah ada, bisa saja diulanginya balik.
1: Nah, itu juga yang salah moko ambo pikirkan.
0: Jadi ambo salah?
2: Bukannya soal salah atau bana. Kadang kita cuma menerima cara mendidik dari orang tua dulu tanpa memahami dampaknya. Ambo pernah menangani anak di sekolah. Setiap kali basalah, ayahnya selalu membantah. Awalnya memang anak itu patuah, tapi lamu-lamu jadi pendiam. Kalau guru batanya, inyo takwi menjawab, takwi salah, takwi diberangan.
1: Ndi, kasihan bana yo Dil.
2: Ado lain yang lebih barek. Ado anak nan di rumah selalu dilaka. Pas di sekolah, malah inyo nan malaka orang. Karena nan dipelajarinyo di rumah, kalau berang, yo malaka.
0: Ambo memang ndak pernah malaka, tapi kadang ambo membantah.
2: Bentakan dan tarik-tarik saja bisa meninggalkan luko. Anak kemungkinan lupo jo kato-katonyo, tapi rasa dalam hatinyo acok tabawo sampai kadang.
1: Kadang, sesudah diberangan, anak kita diam seharian. Ambo kira inyo menyasa.
2: Alun tentu, bisa jadi inyo lai kehilangan rasa nyaman. Anak nan terlalu acok diberangan bisa bapikir, ayah indak sayang sama kita. Padahal nan salah cuman tingkah lakunyo, bukan dirinyo.
0: Baru kini ambo sadar, setio sesudah berang, ambo jarang menjalehan. Nan penting emosi ambo tu keluar dulu.
2: Nah, itulah kesalahan nan acok tak jadi. Kita ingin memperbaiki tingkah laku anak, tapi malah melukoi hatinyo.
1: Kadang kita sibuk menghukum anak, tapi lupa majan yang batuan.
0: Kalau ba itu, carunan bana ba?
2: Pertama, pisahkan antara tingkah laku jo anaknyo. Jan mengecek ang mada, tapi katokan perbuatan tu inda elok, supaya anak tahu inyo tetap disayangi. Nan diperbaiki tu, perbuatannyo.
1: Batua juo tu.
2: Kaduo, bue aturan nan jaleh. Misalnyo, bola cuman boleh dimainkan di halaman. Kalau melanggar, agia konsekuensi nan disepakati. Bukannya hukuman karena orang tua lay emosi.
0: Jadi bukannya marah sesuku hati.
2: Batua. Nan katigo, bari contoh. Kalau orang tua ingin anak bakato sopan, orang tua harus bakato sopan. Kalau ingin anak pandai mengendalikan emosi, orang tua harus belajar mengendalikan emosi. Karena anak lebih banyak maniru daripada mandanga.
1: Batua tuh.
0: Ambo jadi inge. Patang ambo melarang anak berang. Padahal ambo surang acok berang.
2: Nah, anak belajar dari apo nan inyo liek satio hari.
0: Terima kasih Dila. Hariko ambo banyak belajar. Ternyata disiplin bukan cuma membuat anak takui, tapi membantu anak jadi orang nan bertanggung jawab.
1: Dan sadutu dimulai dari cara orang tua bakato. Caro orang tua basikap.
2: Indak ada orang tua nan sempurna. Kita sadonyo sama-sama belajar. Nampan tiang, jan berhenti memperbaiki diri. Karena anak bukan cuman mandangan nasihat kita, tapi inyo memilih dan mencaliak caro hidup kita.
0: Mulai hariko, ambo ingin lebih banyak mengajari daripada memberangan.
1: Mudah-mudahan anak kita tumbuh bukannya karena takut jo orang tuanya ya ul, tapi karena mengerti mano nan batua.
2: Karena disiplin yang paling elok selalu dibangun di ateh kasih sayang, keteladanan, jo komunikasi nan elok.

Bencana pandanga, setia orang tua tentu ingin mencari anaknya tumbuh jadi pribadi nan elok. Tapi, perlu kita ingat, tujuan disiplin bukannya supaya anak takut berbuat salah, melainkan supaya anak memahami manen bana jo baraja bertanggung jawab atas setia perbuatannya. Anak mungkin akan lupa jo kato-kato nan kita ucapkan, tapi nyo indah akan lupa ba'a caro kita memperlakukan dirinya. Karena itu, marilah kita ma'ajan anak jo ketegasan nan disaratoi kasih sayang, memberi contoh nan baik, jo membangun komunikasi nan saling menghargai. Mudah-mudahan kisah hariko ma'ingean kita bahwasanya perubahan indak cuman dimulai dari anak, tapi dari orang tua nan tarih belajar jadi pendidik nan paling elok di dalam rumah.

Terima kasih Dunsana yang Allah mendengar siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon Dunsana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi Dunsana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa Dunsana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Dunsana. Siaranku Dunsana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai bersua balia di program-program kami selanjutnya.

0: 4 pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pareman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dun sanak sadonyo. Baka banyo di hari Selasa tanggal 1 September. Wih, ndak teraso ala bulan 9 sekini yo. Bulan baru awak lama ninggalan bulan 8 yang patah. Dan tentunya mari narapkan sadonyo dalam keadaan sehat, bahagia serta semangat selalu di setiap kerajonyo ya Dunsana. Di sore hari ko baso balik kita dalam program kesayangan Dunsana. Tapi mungkin tu Dunsana alun bisa mendengar langsung dari frekuensi radio yo. Tentunya siaran hari ko bisa didangan dari streaming yang lebih barasiah kece udah jazz yang labaga buang tentunya dari www.responradio.com atau bisa pula dari aplikasi Radio Jati yang bisa Dunsana download di aplikasi Google Play Store ataupun App Store. Nah, di sore hari kau seperti biasa ya, kita akan mengawanan dun sana dengan berbagai lagu-lagu Minang yang tentunya bisa menghoya ataupun mengawanan di satio perasaan atau satio raso nyo di sore hari kau. Nah, untuk dun sana yang nyo bergabung nyo rikos-rikos dendang Minang kesayangannya, langsung saja bergabung di 0821-5566-8003. Dan sana bisa pula bergabung dari 08 Sabaleh 6622930 serta bisa pula dari requestan live TikTok kita ya, tentunya di akun Respon Radio 93,0 official. Nah, dan sana jangan lupa pula mendengarkan seperti yang lamarin kecian tadi dari streaming tentunya di www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati. Di sore hari ko ala ado yang bergabung dari live TikTok kita tampaknya ala antusias banget dun sana kita yo. Yang patamo ado dari Uda Jazz Chaniago dari Kuala Lumpur dari Malaysia yang lamanya apa kita sadolanyo. Uda Jazz request pulo lagu dari Ratu Sikumbang judulnya Rambayan Taduang. Setelah itu ada pulo requestan lagu dari dun sana kita yang masih dari live TikTok pulo yaitu Bang Arifan Asoy Tabang Cie Beb. Jadi Beb ditunggu Asoy Tabangnya, tapi jangan Tabang pulo Abang Mekona cukui Asoy sayang Tabang. Nah, untuk dun sana yang nyawa gabang tentunya masih marin tunggu beko requestan lagunya. Langsung saja untuk itu kita dengarkan satu dendang special request dari Uda Jazz, Ratu Sikumbang Rambayan Taduang.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda berdasarkan jalannya waktu, perusahaan raksasa Microsoft terus berkreasi. Departemen Research and Development mereka mendapat kucuran dana yang besar sekali. Mereka tahu bagaimana membuat ayam yang bertelur emas. Tidak heran, mereka selalu selangkah lebih maju ke depan. Mengapa ada orang tidak mau berubah? Padahal kalau ia mau berubah, ia akan selalu berada di depan. Hal ini sebenarnya merupakan masalah pola berpikir, atau tepatnya sikap seseorang. Sikap ini adalah mutlak dan tidak dapat ditawar. Memang sulit untuk mengubah paradigma seseorang, namun sikap dapat diubah. Rotan hanya bisa dilekuk pada waktu masih muda. Bila sudah keburu tua, kalau ditekuk akan patah. Saran saya, lakukanlah berbagai perubahan tanpa melihat usia Anda untuk mendapatkan sukses di masa depan Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

satu dendang dari Randa Putra Sahujan Indah Sarinai. Andeh, kok kalau diartian madun sanak sadonyo? Hujan tapi tidak sekedar gerimis ringan. Nah, iko kok dipopulerkan oleh Randa Putra, tentunya ada pula dari versi Rayola yang mengibaratkan tentang sakit hati dan kekecewaan yang mendalam akibat pengkhianatan cinta dari seseorang yang sangat disayangi. Onde Angkel B, bantoknya sedang galau banang, Angkel B patuhilah hujan di sekitaran Padang Panjang tiok, dan tak sampai lo kasih ke hujannya Angkel B. Dan Angkel B tadi pula ada berkomentar di live TikTok kita, lah tiba kami di Padang Panjang tadi hujan balik kami pulang. Oh, ne, itu tidak diizinan meninggalkan Padang Panjang tuh Angkel B. Stay selagi di Padang Panjang yang Angkel B jo becak en batagornya ditunggu beko ke Padang yo. Dan sana sadonyo itu pula satu dendang yang lama ngawanan kita di segmen pertama di masih dalam program Lomak Bana, dan tentunya masih bahasa Momarin yang akan mengawanan dan sana jauh berbagai dendang-dendang Minang kesayangan dan sana. Dan tentunya untuk dan sana yang nyo bergabung request lagu Minang kesayangannya di sore hari ko, masih bisa tentunya di live TikTok kita dengan akun Respon Radio 93.0 official, serta bisa pula dari kontak dan WhatsApp yo di 082155668003 atau di 08966229390. Dan di sana bisa pula tentunya didengar dari streaming kita di www.responradio.com. Nah, dan sana untuk Ariko, siaran kita hanya bisa didengarkan dari streaming dan aplikasi Radio Jati yo. Tapi untuk dari frekuensi radio biasanya alun bisa sebab masih ada perbaikan. Jadi ditunggu yo dan sana bisa dialihkan ke streaming kita di www.responradio.com atau bisa download aplikasi Radio Jati.

0: Terhubung maring jauh Bang Sanjaya lah. Ande, mungkin dicoba balik Bang Sanjaya. Di sore hari kok kita angkat balik telepon dari Bang Sanjaya. Assalamualaikum Bang Sanjaya.
1: Halo Budai.
0: Halo Bang. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo Bang.
1: Halo Budai.
0: Iya, halo Bang. Suara Abang terdengar sama Marin tapi suara oke, lagi-lagi masih belum bisa terhubung ya. Mungkin sambil menunggu kembali ya. Allah ada pula requestan lagu dari live TikTok kita di sore hariku. Dari sana kita tadi dari Kak Indri yang request lagu dari Abai, judulnya Bakuca. Jadi Kak Indri, ditunggu beko lagunya akan marin putan habis back sound ke yuk Kak Indri. Dan dari live TikTok pula tibo dari Bang Pacapua, Princess Itomarin, Masya Allah Tabarakallah, request lagu Boy Sandi Fatima. Oke, Bang Pacapua dari Pulau Kalimantan, ditunggu nanti lagunya akan marin putarkan setelah backsound ini ya Densana. Dan untuk Densana yang nio bergabung tentunya di sore hariko, masih marin tunggu yo kita ya kan sore hariko yang sedang lambuk-lambuk dingin kok, biar ndak hujan balik kan, kita udah ngalah dan dendang minang yang bisa mengawanan di segala aktivitas kita. So, satu dendang dari Abai Official, Bakuca akan mengawanan Densana di sore hariko.

Nang Minang dari artis favoritnya Bulia Bana langsung di 0821-5566-8003 atau di 08 Sabale 66-22930 serta dari live TikTok kita tentunya di akun Respon Radio 93,0 official. Dan siaran hari kau bisa dun sana dengarkan langsung hanya dari streaming dan aplikasi Radio Jati yo. Tentunya kalau di streaming di www.responradio.com atau di aplikasi Radio Jati dun sana bisa download di aplikasi Google Play Store serta di App Store. Nah, untuk dari radio sendiri di frekuensi alun bisa dun sana karena masih dalam sedang proses perbaikan. Untuk itu, sambil menunggu requestan ataupun kirim-kirim salam dari dun sana yang lainnya, kita putarkan dulu special request dari Bang Sanjaya, Siti Rohana, Ratu Si Kumbang berkumandang.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Satu dendang dari Nenek Yomna yang bergabung dari live TikTok kita, Cinta Sasuku dari Puja Laura featuring juga Eri Maulana. Tentunya lah mengantarkan kita di menit ke-55 yudun sana sadonyo. Data rasuh lah sejam berlalu, tentunya kita mengawanan dun sana dengan berbagai dendang-dendang minang kesayangannya. Untuk itu kita tutup dulu perjumpaan kita di jam pertama aku yudun sana. Kita basuh balik beko di jam kedua. Masih bersama Marina, tentunya masih dalam program Lama Bana yang akan mengawanan dun sana dengan berbagai dendang-dendang minang kesayangannya. Dan di jam pertama aku kita tutup dengan satu requestan lagu dari dun sana kita di live TikTok dari penyanyi Boy Sandy, Rindu di Awan Biru. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Satu dendang dari Ipang, Mbak Ayalai, Babako Tido. Special request dari Bang Ipan yo, idun sana sadonyo. Yang lah bergabung yo, kita tadi dari live TikTok. Dan tentunya masih dalam program Lama Bana Basamu Marin di jam K2ko. Kita akan mengawanan dun sana dengan berbagai lagu-lagu Minang kesayangan dun sana. Dan tentunya requestan dari dun sana pulo. Nah, di sore hari ko lah bergabung sama kita. Aduh, udah Sultan Letero ya. Tapi mungkin tuh dun sana yang... sedang mendengar kini kok mungkin yo agak terganggu. Sakete ki coba kita angkat dulu ya telepon dari Uda Sultan Letter Weko Balia yo. Semoga bisa tajawe yo udah kok. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Halo, assalamualaikum Marin.
0: Mbak Aka banyak udah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke. Okay. Lo tadang suara Marin tuh dah?
1: Oh, badangga mana aku?
0: Badangga, udah mendengar dari streaming berarti Yoda?
1: Ah, Yoda mendengar melalui streaming.
0: Oh, oke okay lah. Apa rekasan lagunya tuh udah di sore hari ko?
1: Ah, di sore hari ko lagunya dari si Kara sama Adik Setil sama si Karumi, judulnya Gurauan Urang Pakua.
0: Ah, Gurauan Urang Pakua udah?
1: Iya.
0: Onde alunado lah do gurauan kasih yang ada nyuda baat udah
1: gurauan apa
0: gurauan kasih yang ada nyuda
1: kalau gurau kasih ya tuh mana ya
0: ah boleh ganti dulu udah
1: ah jadi diganti sama teruk itu sedang ado kini ya apa aku ado kurang keluar di itu.
0: Oh,
1: frekuensi 93.0 tuh.
0: Ah, jadi kan radio kita kok sedang perbaikan udah biar lebih rancak nyokoa. Biar lebih rancak lo beko ya, jaringannya kan. Ah, jadi pemancar itu sedang dimatian ya, udah.
1: Oh, iya.
0: Iya,
1: iya, udah bertambah kuat, bertambah jauh menangkap punya bertambah lesuah bunyi mana.
0: Ah, itu ya udah. Biar lebih jalannya. Iya, biar lebih jalannya lo udah weko mandangan di sinan enggak kok sampai bisa sampai ke Aceh.
1: Oh, iya
0: lama lo nak udah.
1: Iya, sampai jadinya bersih punya tuh kan sama Marin ibarat Marin dua hari sampai kampung
0: sih. Oh, hende. Hende apa lagu itu kini udah.
1: Udah semoga cepat terbaik ya masa ini. Tapi kita berhadapan ngejek gini kok kan kita melalui iya melalui jarak jauh tapi melalui rasa-rasa yo rasa-rasa dia mungkin besok ya.
0: Ayo. Yo nyo biar lebih lancak, biar lebih bantu yang udah katon tadi tuh kan. Ayolah.
1: Ayo. Mudah-mudahan tetap enggak lemu prosesnya itu.
0: Amin. Bantu doanya udah biar rancak lo hariko udah rancak lo kerajo kan rancak lo hasil lebih kok.
1: Amin. Udah tolong jodoh ada juga kok.
0: Ah jadi udah. Ah sini sore hari ko apa lagu yang mengawanan udah tuh?
1: Ah iyo kawannya. Lagu kini ko tentang Jaso Mande
0: ledo sudah. Jaso Mande lah dari siapa udah? Ado
1: dari sini ada di sini.
0: Ado dari Riri, dari Ovi Fristi, Kairul sama Ratu Sikumbang. Ah yang mau dan Yoko.
1: Ah dan dari Ovi Fristi itulah
0: si Ovi Fristi jadilah. Salam-salam muda untuk siapa tuh?
1: Atau salam temuan aku untuk Marin
0: kok. Ade, terima kasih udah ditarimo salamnya kok.
1: Atau Marin surang gini ya?
0: Iya, mau surang ini Marin. Balik ke Bantok Lamu udah surang.
1: Iya, mudah-mudahan cepet tiba kawannya suak.
0: Amin. Untuk siapa lah itu udah?
1: Nah, ini salam. Salam untuk krunya radio. Respon tuh. Dan juga tak sudah nak menangah lah. Kalau dia kau perasa Pak Murah, kau nak menangah. Kau dek. Mencar kita serang diperbaiki.
0: Ayo, udah.
1: Salam bungkui halus seronok pandang kawan. Nah, spesialnya tu untuk yang menemani gini tu.
0: Ayo, jangan sampai talupuan pulau udah beko nak dibuain kopi dah udah sore ko kan.
1: Itu. Ini kok kopi kok makan malam. Gue buku sendal kok.
0: Iya, beko nak ini makan malam doh. Makan subuh besok lainnya.
1: Iya, kan. Ayo, nggak sebuah soal. Iya,
0: Iya,
1: kok gak bakal
0: iya,
1: kan?
0: iya.
1: Kok kalau kalau para malam-malam kok kalau kemarin kan cari maling jauh belok kok.
0: Ah, itu nyoda. Ah, udah dapet salam balik dari Uda Jazz, sudah. Kici Uda Jazz. Salam ke Bali Yoyorin dari Uda Jazz, sudah. Di Kuala Lumpur.
1: Ayo salam, yo terima kasih jadi salam dari Allah Tuhan, sama-sama menyalami kita gitu. Nak kalau dulu
0: Ayo.
1: lagi juga tiga sekolah lah kampung.
0: Ah, jadi ayo tuh udah. Udah dapet salam pula dari Bang Sanjaya di Bengkulu. Keceknya salam dari Bengkulu untuk Uda Sultan Letter W.
1: Ayo
0: Dari
1: salam balik untuk udah Sanjaya tuh, mudah-mudahan jaya terbilang lah nanya.
0: Ah, itu ya udah. Jaya, jaya, jaya. Ayo lo udah. Ditunggu beko lagunya udah. Adalah salam-salamnya udah.
1: Ah jadi itu. Ayo tunggu di sekolah kemarin putar jalan tuh. Ayo itulah salamnya di buku kami hair adalah tunggu tangkehan buku KB. Oh kau cari tanya apa?
0: Jadi udah. Oke udah. Terima kasih
1: Nah
0: udah.
1: itu. Oke mari. Ayo
0: Iya.
1: terima kasih. Beri amali. Marin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sonat sadonyo itu pula dari Uda Sultan Letero yang lama nyapo kita di sore hari ko yo jo dendang dendang mi jo requestan dendang minangnyo. Dan tentunya kita masih akan menunggu requestan lagu dari Nusana yang lainnya di sore hari ko yo. Yang nyo bergabung bisa bergabung dari live TikTok kita jo akun respon radio 93,0 official atau bisa pula dari kontak dan WhatsApp di 0821 5566 8003 atau 08 sabaleh 6662930. Dan untuk itu tadi ada pula requestan lagu dari Nusana kita di live TikTok yo dari Bang Rio Azuri, Joka Widodo yang request lagu Aki Suwak Duo Jorato Bungo Layo dari Anikyu Dona di Gampo. Tapi terlebih dahulu kita dengarkan dulu lah satu request dendang dari Uda Sultan Letter.

0: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendam. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

0: satu dendang dari Nidhi Gampu Aki Suwa Duo tentunya di Soradiko. Special request dari Bang Widodo yang tadi lah bergabung pula dari live TikTok itu dan sana 120 kirim-kiriman salam dari Bang Widodo. Tapi sebelum kemarin bacakan kirim-kiriman salamnya tentunya kita masih dalam program Lemak Bana dan masih bahasa Momarin di sore hari kola. Bergabung pula ada Uda Fitro yang akan menyapu kita sadolanya dengan requestan lagu yang dipilihkan Uda Fitro. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Halo Kak, halo Marin.
0: Iyo, Uda.
1: Apa kabar Marin?
0: Alhamdulillah sehat Uda, apa kabar Uda?
1: Alhamdulillah sehat, hai.
0: Ayo.
1: Rami yo, uang ipadang, ibo matang yo.
0: Awak, iyo.
1: Iyo, awak baru tahu mah kayaknya.
0: Oh,
1: ya, okay. Ngecek. Rami, ngapain sama Oh, kok salah ngampai ke sini aku ada Bang Bugi, Ian, iyo kok.
0: Oh iyo, iyo udah.
1: Iyo. Lama aku kemarin?
0: Kurang tahu lo kemarin udah. Ndak.
1: Oh.
0: Iyo, sebab kemarin sedang siaran.
1: Kemarin duluan pulang dari luaran tuh.
0: Kemarin sedang siaran patang tuh tibonya udah.
1: Oh. Tapi eh sempat pak bersama dua lagu kan?
0: Alah yaudah. Ah udah nih sore hari kok apa lagu kita putan udah?
1: Tuh paling kita mau pulang joinnya.
0: Indah udah.
1: Dulu ini pulang gak?
0: Indah, ini yang pahit lo ke radio yang lain udah.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oh, jadi sama-sama keluar dari studio lah. Ibu main.
0: Iya udah. Oke udah.
1: Iya.
0: Apa tuh iyo, udah
1: nyonggahan gak lagunya? Kunjungannya itu bisa nggak kak Rani tuh nyo ngecek jembalnya tapi nyo malu.
0: Oke. Oke udah.
1: Iya. Iya. Awak masih situ kemarin.
0: Oh iya.
1: Baik, kami situ.
0: Oke.

0: Alek sudah upek tibo. Alek sudah upek tibo susuak baru. Apa tuh Yoda?
1: Enggak balik.
0: Apa udah?
1: Ya, punya gunung kan.
0: Apa tadi udah? Boleh diulang balik udah?
1: Alek sudah upek tibo.
0: Oke, salam.
1: Oh, ada memakak sama suara musik ya.
0: Iya.
1: Oh, iya ngoku lagi gak kek uang siranku bana. Jadi agak angol tuh musik.
0: Iyo, salam-salam Yoda. Iyo.
1: Dan kamu kok malin?
0: Iyo.
1: Waduh, Kak Rani, yo malu ngecek ku diwaki si Jawa. Tuh, ado pulo. Oh, udah sekarang kakawe yo.
0: Iyo, batua.
1: Aku di bisiannya. Ajak mainku pai makan fitur.
0: Ayo. Lanjut udah salam-salamnya.
1: Gato Agopulo. Mungku enggak masuk.
0: Halo namun udah.
1: Oh. Heeh. Oh, gato Agopulo Iruma. Oh, gato Agopulo. Oh, Bansan Jaya, Gajah Seniago di Ikok.
0: Iya, siapa lah udah?
1: Udah tuh, ngang kagabuang di Ikok tuh awak sami, oh iya, mbak lagi nggak ada program reko siang tuh. Lagi kanyo sama Rani.
0: Iya, ada kendala udah. Lanjut salam-salamnya udah.
1: Ukur sama kalau siku seguru lagi soalnya.
0: Jadi udah.
1: Bagus dok sama suara speaker di situ di kakek studio.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke udah. Oke udah.
1: Kalau aku main yo.
0: Iya udah, ditunggu beko lagunya ya udah.
1: Iya iya kok. Oke main.
0: Oke udah.
1: Selamat buat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu Riko Sendendang dari Uda Fitro di Sore Riko ya. Alek sudah upe tibo dari Upiak Bulu. Tentunya akan kita putan. Tapi beko di jam katiko ya udah. Karena di jam kaduku 8 nuah Riko sen lagu-lagu dari Dunsanak kita yang lama nunggu dari 3 jam yang lalu. Onde lamo bana. Dan yang pertama kok kita dengarkan dulu lah. Special request dari Bang Sanjaya tadi tambahannya yo. Cinto Sapa Sukuan dari Rayola featuring Daniel Maestro. Selamat mendengarkan.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

satu dendang dari Ria Amelia Mudia Arau, special request dari Udaleo Ganteng yang tentunya lah bergabung dari live TikTok kita di sore hariko dan membawa kita di menit ke-57 untuk menutup perjumpaan di jam kedua di sana. Beko, kita akan bahas bali ya Beko di jam ketiga, jam terakhir kita dalam program Lama Bana. Dan tentunya masih bahasamu Marin, untuk itu tetap di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga dan Sanak.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Pai nggak mencari lain.
3: Mencari ya.
2: Cari Piti.
3: Piti, hilang Piti kau. Tuh negatifan, dengar.

0: kita berubah udah.
1: Lai pia. Mulai besok dan kerajo lai.
0: Aden kau ndak jo berubah udah dah.
1: Ha?
0: Baju dah ndak kaden cucian.
1: Ha?
0: Sambah ndak kaden masakan.
1: Ha?
0: Lalu indak den kawanan.
1: Onde?
0: Asal udah esek-esek den. Udah den antaman.
1: Batu?
0: Karak nan perai nyoda. Goreng mambai.
1: Iyo pulo nak pia.
0: Alai kau mencari besok.
1: Lai pia.
0: Tunggu dan di bilik.
2: Okey, guys.
1: Oi, capek lah.
3: Sembilan puluh tiga koma nol FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu dendang dari Upe Bulu Ale sudah Upe Tibo special request dari Uda Virto. Uda Fitro di sore hari kau tentunya telah membuka kembali perjumpaan kita ya dalam program lama bana di jam terakhir. Tapi nyo jam 5, jam ketiga. Dan dun sana yang masih nyoba kirim-kirim salam ataupun request lagu masih marin tunggu. Tentunya bisa bergabung dari live TikTok kita di Respon Radio 93.0 official. Serta bisa pula bergabung dari kontak ataupun WhatsApp di 082155668203 dan di 08 Sabalea 662293. Nah, dan sana tentunya bisa pula mendengarkan siaran kita hari ko dari streaming di www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati. Nah, masih ada pula denang-denang minang yang ngalun kita putan di jam terakhir ko dan sana. Tentunya ala masuk requestan dari Uda Ardi yang lah bergabung request lagu dari Melisa Putri featuring Irfan S, Laki Pamale. Ada pula kirim-kiriman salam dari Uda Ardi untuk Sadola Krusia Respon Radio yang sedang bakar rajo di sore hari kok. Dan ada pula requestan lagu dari Ryan yo yang tiba dari Bangkinang. Request lagu Kak Jadi Bulia Ryan dari Sri Fayola, Tiga Bulan Cinta Tajalin Onde. Ditunggu beko lagunya ya Ryan. Serta ada tambahan requestan lagu dari Bang Bulls yaitu Licin Samo Licin dari Big Heru featuring Sri Fayola. Untuk itu ketiga lagu ku akan mengawanan dun sana di sore hari ko. Jadi selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Satu Dendang dari Sri Payola, Tiga Bulan Cinta Tak Jalin dari Ryan, yang telah bergabung dari live TikTok itu. Onde Ryan, hanya tiga bulannya cinta tak jalin Ryan. Semoga di tiga bulan tuh masih ada kenangan yang lama didanga yo. Kona ada kenangan yang lama dirasuan, mungkin lagu-lagu sewa dangan di lama bana di sore hari kok yo Ryan. Dan di sore hari kau masih ada requestan lagu dari Dunsana Kito yang lah bergabung dari live TikTok yo. Dan mungkin Dunsana yang nyoba mendengarkan siaran Hariko hanya bisa didengarkan dari streaming di www.responradio.com. Dan tentu selain itu dari aplikasi Radio Jati. So ada pula requestan lagu dari Bang Kang Mas kwa. Kang Mas yang request lagu dari Indah Delvia featuring Aprilian Malak Ki Saku Barisi. Oh iyo, iko lah bulan baru nak. Biasanya bulan baru ko saku ko agak tabah, agak barisi yo. Dan nak tahulah apakah samo jo kondisi Bang Kang Mas ko di tanggal 1 ko sakunya lay barisi pulo. Onde onde. Aduh pulo salam-salam dari Bang Kang Mas ko. Kang Mas pelalawan Nadir. Halo pelalawan, selamat bergabung yo Bang Kang Mas di sore hariku. Selain Bang Kang Mas ada pulo tadi requestan lagu dari Bang Sam yo, request lagu dari Ma Ipin, Ube Kuro Daun Cancino. Weko manghoya ko biasonyo ko. Langsung saja lah Duo Dendang ko akan mengawanan kita di sore hariku. Malaki Saku Barisi dari Indah Delvia featuring Apriliani.

0: terus. Bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: Iko la pembeliari 17 tahun. Nang kurok ko lak jo cegat. Lai ku adone menjual ubek kurok.
1: Ubek kurok na wak ang tanyo.
0: Naam. Al-kabiyah dapa kurobi dikatari kegotor balatan.
1: Tanang. Ubek kurok ko dari jauh ada yang bawa ke Mama Mepin. Dari India ni nah. Mudah-mudahan nang lakin ubek panau ko bisu wak cegatnya.
0: Ndak panau done kurok.
1: Wak ang alun tuwo lai tupo mo de tuwo tak ahone ko.
0: Ah jadi... Dalam setahun berapa kali pakai ubek kau ne?
1: 3 kali, 5 hari.
0: Ah, terima kasih ne. Mudah-mudahan kau lekap tambah kuro ambo.
1: Waang yang sama nate ya. Urang minta cegak, waang minta sakit batambah.
0: Iya biar. Ah, yang sakit kan gue, gitu loh. Masalah buat lo.
1: Ya iyalah, secara lo kan bocor gitu.
0: Haca-haca, mereka dapat kuro balik ke nenek dek kuro, panik kuro balik ke nenek panau, cokor panik kuro
1: petir. Oh, ini mau bulu abarang ke, waang dari siku sakit. Pangkat tuliak ni mana ngawa ang?
0: Haca-haca.

Satu Dendang dari Ma Ipin, Ube Kuro. Special request langsung dari Bang Sam yang lah bergabung dari live TikTok itu. Tentunya sudah mengantarkan kita di mini ke-39 ya dun sana. Data raso hampir hampir dake jo ujung perpisahan kita yo. Dan tentunya dun sana di hariko luar biasa bana yo bantanya requestan lagunya. Sampir sadola orang yang mengirimkan lagu untuk orang-orang tadake nyo. Ada yang untuk pacar, ada yang untuk istri, ada nan untuk suami, ada nan untuk mande, ada pulo nan untuk orang gaek tentunya yo. Dan mungkin ada pulo yang requestannya untuk orang yang ndak bisa disabui anamonyo. Onde onde onde. Nah, tentunya masih bahasa kemarin dan rasanya masih ada pula kok lagu-lagu dendang-dendang Minang yang akan kita putan untuk mengawanan dun sana di sore hari kok. Ala masuk pula requestan lagu dari Bang Dean yo yang request lagu dari Cyril Asmara featuring Cici Enjoy. Onde kok Cici kami kok yang balagu kini kok atau si yakin yang balagu kok. Judulnya Samo-samo Carai. Deko banto galau lagunya ndak sih? Dan ada pula requestan lagu dari Kak Re Rayola Maulang Sayang. Nah untuk itu dun sana ditunggu yo lagunya akan marin putarkan sudah backsound yang satu ko. Dan dun sana bisa mendengarkan siaran kita kini ko dari streaming yo di www.responradio.com. Kok dari radio alun bisa lah dun sana sebab pemancar kita masih dimatian. Sebab sedang ada perbaikan studio dan ruangan tentunya yo biar lebih rancak, biar lebih janiah beko kalau di dangan ataupun kalau di calia yo. Dan selain dari streaming yo, kalau dun sana beko ndak dapet streaming yo, bisa pulo langsung download saja di aplikasi Radio Jati. Nah, bisa di-download di aplikasi Google Play Store ya. Kayaknya kalau di App Store agak susah, tapi kalau di Google Play Store nyolado yang warna hijau. Nah, beko cari saja langsung channelnya Respon Radio. Nah, dan sana untuk itu langsung saja lah kita dangakan yo. Kedua lagu Minang requestan dari dan sana kita kok. Yang pertama, Samo-samo Carai dari Cyril Asmara.

Satu Dendang dari Rayola Maulang Sayang. Tentunya lah mengantarkan kita di menit ke-53 di sore hari ke dan sana. Dan tak terasa ala 3 jam kemarin mengawanan dun sana dalam program Minang Kesayangan Dun Sana di Lamak Bana. Terima kasih untuk saudara dun sana yang lah bergabung di sore hari ke yo. Dan jangan lupa bergabung pula bisa lagi di hari yang sama, jam yang sama maksud kemarin tentunya di jam 3 sore sampai jam 6 sore. Dan banyak maaf dari Marin di sore hari ko kalau misalnya ada kata-kata yang kurang pada tampeknya. Kurang pada tampeknya atau mungkin yang ada tingkah laku yang kurang berkenan ya selama di live TikTok. Dan program Mamak Bana akan boso balik. Untuk itu Marin tetik jo requestan lagu dari Don Sanak Kito, Ayam dan Lape dari Ferry Zain, requestan dari

Dari Bang Syapo tadi yo. Dari sana kita yang bergabung tentunya di live TikTok Bang Mesiu. Untuk itu, selamat berjumpa di program-program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
3: Pendengar, kita jumpa dalam acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Dalam hubungan antar pasangan, apakah Anda baru saja menikah atau sudah menikah beberapa saat atau sudah menikah cukup lama? Dalam membangun keluarga tentunya penuh dengan perjuangan. Ada hal yang suka, tidak suka. Tapi terpaksa kita harus saling menghormati, saling menerima. Bukankah pasangan Anda adalah pilihan Anda? Nah, hadir bersama saya saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber.
4: Halo, salam jumpa pendengar kembali dalam program Membangun Keluarga. Wow, luar biasa. Saya berharap pendengar setia tetap semangat dalam membangun satu kehidupan yang lebih baik.
3: Dan selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-5829, telepon 0813-315-711-811.

0: sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
1: Pendengar, apakah yang terjadi jika banyak orang terlalu acuh terhadap hubungan antar pasangan? Topik kali ini kita akan berbicara tentang bahaya meremehkan pasangan. Pendengar, tidak ada satu orang pun yang suka diremehkan. Tapi tidak semua orang juga akan melawan saat diremehkan. Sebagai pasangan, entah suami atau istri, tanpa kita sadari, seringkali sikap dan kalimat yang dikeluarkan ketika menghadapi atau menyelesaikan masalah adalah kalimat yang meremehkan. Dan sikap seperti ini sering terjadi karena merasa benar, sombong, dan bisa saja kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Ini ada masalah, Pak. Iskandar sarjana yang menyelesaikan pendidikan di luar negeri. Istrinya Farah hanya tamatan sekolah kejuruan khusus dalam bidang tata boga. Mulanya Farah mengusahakan sebuah warung makan yang sederhana dengan sajian makanan yang enak, bersih, dengan menu yang selalu berganti-ganti. Sehingga warung Farah ramai dikunjungi dan banyak pelanggannya yang berasal dari berbagai kalangan. Dia juga memakai jasa online karena saat ini kan zaman digital. Farah senang dan selalu menceritakan tentang warungnya. Namun bagi Iskandar, keberhasilan ini tidak membuatnya bangga. Dapat bayangkan, Pak, suami tidak bangga dengan keberhasilan istrinya. Malah dia cenderung merendahkan istri dengan kalimat yang cukup menyakitkan seperti, "Wah, warungmu memang hanya untuk masyarakat menengah ke bawah. Dan sayang amat kepintaranmu hanya untuk membuka warung. Kalau saya, kamu harus membuka restoran dengan interior yang bagus supaya pengunjungmu orang-orang kaya dan kamu menjadi terkenal." Selanjutnya Iskandar berkata begini, "Kalau kamu masaknya enak, kamu harus ikut berbagai lomba masak. Nah, itu baru keren." Perasaan Farah sangat sedih, tetapi dia tidak berminat untuk membuka restoran. Apapun juga kata suaminya, dia tetap dengan konsep warung. Jika dihitung penghasilannya, jauh melebihi gaji sang suami. Nah, apa pendapat Pak Kamdi melihat kasus tersebut?
2: Memang perlu kita sadari bahwa beberapa hal yang penting dalam kehidupan manusia menyangkut sebuah kebutuhan privasi atau yang menyangkut tentang menjaga dirinya adalah bahwa setiap pribadi seseorang selalu sangat ingin menjaga harga dirinya atau martabatnya. Yang kedua, dia juga akan menjaga kewibawaan atau harkat dirinya. Dan yang ketiga, biasanya kenapa orang tidak mau diremehkan? Yaitu status sosialnya. Mereka berpikir bahwa ketika orang meremehkan dia, semiskin-miskinnya orang, setidak mampunya seseorang, dia selalu merasa bahwa dirinya itu ada dan butuh diakui. Jadi seseorang kenapa tidak mau diremehkan? karena dia punya harga diri atau martabat, dia punya kewibawaan, dan dia juga merasa punya status sosial yang perlu diakuinya. Nah, dalam sebuah kasus, bahayanya seseorang meremehkan pasangan hidupnya. Suami merendahkan istrinya atau istrinya merendahkan suaminya. Bahaya yang pertama adalah itu menunjukkan bahwa adanya respon, tanda orang itu sedang dikuasai oleh iri hati atau sebuah kecemburuan. Yang kedua adalah untuk menunjukkan atau menutupi ketidakmampuan dirinya. Ketika ia melihat orang lain berhasil, dia merasa untuk menunjukkan bahwa ia bisa, ya dengan cara merendahkan, kalau begitu kalau saya sih mah kecil, mudah, gampang gitu. Nah, sebenarnya itu menunjukkan ketidakmampuan dirinya, sehingga dia dengan cara dia merendahkan orang lain. Yang ketiga itu sebagai bukti sikap angkuh dia, kesombongan dia yang ada di dalam dirinya bahwa ia tidak mau tersaingi atau disaingi dalam kehidupannya sebagai seorang pasangan hidup. Nah, yang terakhir, nah ini juga penting adalah kenapa orang itu cenderung merendahkan, karena ia tidak senang lihat orang lain itu berhasil lebih daripada dirinya. Ia tidak siap hidup dalam kompetisi atau tersaingi atau tertandingi. Dan cirinya orang-orang seperti itu biasanya dia merendahkan orang lain, dan itu sangat berbahaya karena tidak semua orang mau, dan tentunya juga karena masalah harga diri, kewibawaan dan statusnya yang tidak mau direndahkan. Nah, itulah bahayanya, jangan sampai kita meremehkan orang lain.

0: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Ya, Pak Kamdi, mengapa Iskandar tidak bangga dengan keberhasilan istrinya?
2: Hal yang perlu diperhatikan, kenapa suami tidak bangga terhadap keberhasilan istri? Atau kenapa seorang istri tidak bangga dengan keberhasilan suaminya? Yang pertama, karena adanya sikap yang disebut dengan kesombongan diri, keangkuhan yang terselubung. Yang kedua, hanya untuk menutupi kekurangan ketidakmampuan dirinya dari pasangannya. Mereka menganggap bahwa pasangannya itu bukan kompletor atau bukan sebagai yang bisa melengkapi hidup, tetapi sebagai pesaing yang tidak boleh mengalahkan dirinya. Yang ketiga, karena mereka menganggap bahwa itu bukan warung yang bonafit atau itu bukan usaha yang bonafit, dipandang orang itu sesuatu yang mewah. Nah, itulah yang sering menimbulkan orang tidak mau menghargai pasangannya karena tidak dianggap bonafit, keren gitu ya. Yang keempat, karena tidak bisa membaca peluang atau kesempatan yang dipunyai oleh pasangannya. Jadi mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pasangannya atau dilakukan oleh istrinya atau suaminya itu bukan sebagai peluang, tetapi hanya untuk mencari kesibukan saja supaya dianggap tidak pengangguran. Kemudian selanjutnya yang kelima, bisa juga karena tidak memahami tentang tujuan yang dilakukan oleh istrinya atau pasangannya atau suaminya, sehingga ketika pasangannya melakukan sebuah kegiatan yang bisa memberikan nilai tambah, tapi karena tidak dipahami tujuannya, dianggap bahwa pasangannya itu tidak punya kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang keenam, merasa sebagai kepala keluarga yang tidak berguna, tidak punya kemampuan, tidak punya kesanggupan untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya. Maka ketika ada yang bisa mencukupi, wah, dia bukan seharusnya bersyukur, seharusnya berterima kasih dan seharusnya bisa membantu, bahkan sebagai kepala keluarganya. Nah, yang terakhir, takut kalau urusan rumah tangganya itu terbengkalai gara-gara sibuk urusan pekerjaannya gitu ya, sehingga akhirnya pasangannya, suaminya menjadi pembantu rumah tangga, mengganti tugas dan fungsi juga dari pasangannya atau istrinya. Jadi apa yang membuat orang merasa tidak bangga dan berhasil dengan pasangannya? Nah, itulah kira-kira.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Yang kita bisa analisis, ya, banyak analisis keluarga mengatakan bahwa seringkali terjadi masalah oleh karena masing-masing memiliki kesibukan yang mengabaikan kehidupan dalam berkomunikasi, dalam membangun sebuah kehidupan keluarga untuk saling melengkapi, untuk saling mencukupkan.

0: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.
1: Pak Amdi, bagaimana agar perasaan Farah tidak tertekan sehingga ia tidak sedih dan menderita?
2: Bagaimana kalau begitu caranya agar pasangan kita tidak tertekan, sedih, dan merasa menderita karena adanya perilaku meremehkan pasangannya? Nah, hal yang pertama yang perlu diperhatikan untuk menjadi keluarga yang berbahagia, yang sungguh-sungguh boleh menikmati pasangan itu saling menopang, saling melengkapi, adalah yang pertama, bagaimana supaya kita bisa tidak tertekan, menderita, dan sedih karena kita diremehkan. Yang pertama, kita harus membangun sikap belajar mendengar untuk tidak melupakan. Kita sering mendengar, tetapi setelah itu kita melupakan. Nah, kenapa orang bisa menderita dan tertekan, kita direndahkan? Ya, karena kita mendengar lalu dilupakan, diabaikan, tidak dianggap penting sebagai sebuah pasangan yang seharusnya bisa mendengar ucapan terima kasih karena kita sudah dibantu. Yang kedua adalah bagaimana agar kita merasa tidak tertekan atau sedih dan menderita. Yang kedua adalah kita tidak perlu percaya apa kata orang lain. Nah, seringkali perkataan orang lain itu mengintimidasi kita, ya, memprovokasi kita, memanipulasi apa yang sedang kita bangun, yang kita sedang persiapkan, dan itu sangat mempengaruhi. Kenapa orang mudah mempercayai perkataan orang lain? Karena dia tidak punya prinsip, karena dia tidak merasa memiliki sebuah dasar keyakinan yang kuat. Makanya kita tidak perlu percaya apa kata orang lain. Yang ketiga, belajarlah percaya pada usaha sendiri yang sudah terbukti, bahwa apa yang kita sedang bangun, apa yang kita sedang lakukan, dan sudah sekian lama kita merintis dan memulai dan bisa menampakkan hasil, adalah kita harus percaya bahwa apa yang saya lakukan ini sudah terbukti, bisa, mampu. Sehingga itu harus menjadi sebuah prestasi, kebanggaan kita, bahwa saya sangat percaya dengan usaha sendiri. Ini yang perlu dibangun, ya, supaya tidak mudah diremehkan orang. Kemudian juga kita perlu belajar setia perkara yang kecil. Segala sesuatu tidak akan menjadi besar kalau kita tidak setia, tidak tekun. Makanya kita harus belajar setia. Orang yang setia dalam perkara yang kecil, itu pasti dia akan punya kemampuan untuk dipercaya hal-hal yang lebih besar. Karena kita sudah punya fondasi, karena kita sudah punya dasar, karena kita sudah punya kemampuan jatuh bangunnya, bagaimana mengelola, bagaimana merawat, bagaimana menjadikan sebuah usaha itu menarik, bisa laris, keramahannya, sambutannya, menunya, kemudian juga penyajiannya, misalkan begitu. Jadi kita mesti hal yang kecil kita perhatikan, sehingga kita menjadi orang yang tidak merasa khawatir saat orang lain meremehkan kita.

0: Pendengar, setiap orang mempunyai hak untuk menentukan, sekalipun dia mampu melakukan yang lebih daripada yang sedang dia lakukan. Tetapi jika itu mempunyai tujuan-tujuan yang baik, pasanganmu harus dihargai. Untuk itu, apa pesan Bapak untuk pasangan suami istri agar tidak saling merendahkan?
1: Pesan saya, bagaimana supaya pasangan suami istri ini agar tidak saling merendahkan? Ada beberapa hal penting yang mesti Bapak Ibu sebagai pasangan suami istri bisa membangun suatu kesan saling memberikan pengakuan, penghormatan, penghargaan, pujian, dan seterusnya. Nah, yang pertama pesan saya kepada pasangan suami istri agar tidak saling merendahkan, jadilah pasangan sebagai mitra. Jadikan kita sebagai kawan sekerja yang menjaga kekompakan sebagai tim yang saling menopang di dalam segala kegiatan, kesibukan, dan sampai kepada perencanaannya dan juga pengelolaannya. Kalau kita menjadikan kita sebagai mitra kawan sekerja, tentu kita akan saling bekerja sama. Bahwa apa yang kita rasakan, apa yang kita sedang hadapi, bisa dikerjakan bersama-sama. Karena disitulah kita saling melengkapi, bukan untuk bersaing, bukan untuk bertanding, tapi saling melengkapi. Walaupun mungkin ada perbedaan, tapi perbedaan tidak boleh menjadikan sebagai konflik. Tapi perbedaan itu justru untuk membuat kita bagaimana bisa bekerja sama. Yang kedua, pesan saya adalah belajarlah saling memberi motivasi, bukan menjadi orang yang memprovokasi. Seharusnya setiap pasangan memberi antusias, memberi semangat yang disebut memotivasi. Bahasa-bahasa yang membuat kita menjadi semangat, menjadi antusias. Ayo mak, ayo pak, kita bekerja lebih giat lagi. Kita desain apa yang kita bisa lakukan supaya pelanggan itu menjadi pelanggan yang senang, tertarik, dan dia merasa senang kalau dia bisa ada di usaha kita. Tapi bukan jadi provokator, mengintimidasi, melemahkan, ini merasakan asin semua dan macam-macam ya. Jadi kita harus saling memotivasi satu dengan yang lain. Nah, yang terakhir, bagaimana membangun kebiasaan dalam merespon hal-hal yang kurang menyenangkan tetapi kita jadikan sebagai introspeksi diri. Nah, ini penting. Oke, orang mau merendahkan kita, tapi kita nggak perlu merespon itu dengan cara kita melakukan perdebatan, menimbulkan konflik, menimbulkan permasalahan. Tapi kita belajar mengintrospeksi diri. Oh, berarti orang itu sedang memperhatikan saya. Oh, orang itu sedang peduli dengan kita. Nah, kita berpikiran yang benar saja, sehingga kita kembali mengintrospeksi diri. Kita membangun sesuatu untuk lebih baik lagi. Nah, itulah sebabnya pesan seperti ini penting. Untuk kita jangan merasa hebat kalau kita bisa merendahkan orang. Ketika kita merendahkan orang, maka orang lain pun akan merendahkan kita. Maka hindari, belajar punya respon yang benar, yang baik, yang mulia, yang mendatangkan damai sejahtera bagi siapapun, khususnya bagi pasangan kita. Pasti kita akan hidup sukses dan bahagia.

0: Pendengar, apakah yang akan kami lakukan ketika pasangan selalu meremehkan kita? Kami mengajak Anda untuk menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-5829, 0878-790-5829, atau telepon kami di 0813-315-711-811. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani dan Pak Sukamdi sebagai narasumber mohon diri dari hadapan Anda. Kami harap kita akan berjumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini untuk membangun keluarga. Dan semua ini akan memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, hidup kita akan ditentukan oleh semangat dan sikap kita. Apakah kita mempunyai sikap terus mengeluh atau mempunyai semangat yang besar? Sikap ini akan sangat menentukan keberhasilan kita. Hidup memang penuh kejutan dan untuk mengatasinya ditentukan oleh sikap kita. Ini merupakan suatu proyek seumur hidup. Kalau kita bersikap negatif karena suatu faktor eksternal, kita tidak dapat berbuat banyak kecuali melakukan kampanye untuk berdisiplin. Barangkali kalau faktornya adalah faktor internal yang membuat kita menjadi negatif, tentu kita dapat mengendalikannya. Walaupun kita tidak selalu dapat memilih situasi menurut kehendak kita, namun kita dapat memilih cara kita menanggapinya. Kita mempunyai pilihan setiap saat, setiap hari, bagaimana memandang suatu situasi yang sedang dihadapi. Kita juga mempunyai pilihan sikap bagaimana yang akan diambil dalam menghadapinya. Saran saya, hadapi semua dengan tenang dan pikiran positif.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855 885 1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat malam, dimanapun responers berada di malam hari ini. Senang kembali ya, Marin bisa menemani kembali dalam program Triverse. Wah, udah lama banget gak ngisi program Triverse ya. Dan kali ini tentunya seperti biasa, kita bakal menemani responers dengan berbagai lagu-lagu pop terbaru di hari Selasa tanggal 1 September 2026. Dan seperti biasa untuk program Triverse, sesuai namanya Triverse, Three Universe, kita bakal putarkan berbagai lagu-lagu requestan dari para responers, tentunya dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan lagunya itu lagu-lagu pop dari Inggris, Indonesia dan juga Korea. So untuk responers yang punya lagu favoritnya mungkin di malam hari ini, bisa langsung aja bergabung di 0821-5566-8003 atau juga di 0811-6622-930. Nah, responers juga bisa bergabung dari media sosial kita, salah satunya dari live TikTok kita di akun Respon Radio 93,0 Official. Ditunggu ya requestan terbaik dari responers. Tapi responers perlu ketahui, di mulai hari ini ya, siaran kita itu hanya bisa didengar dari streaming dan juga dari aplikasi Radio Jati. Untuk dari radio ya, radio analog tentunya, yang menggunakan frekuensi itu belum bisa ya, karena sedang ada perbaikan di studio kita. Dan tapi dari streaming kita masih bisa didengarkan kok. Nah, untuk yang mau dengerin biar lebih jernih ya, mungkin yang lagi nonton di live TikTok, itu bisa langsung aja di www.responradio.com atau juga bisa download aplikasi Jati Radio di Google Play Store dan juga App Store. Nanti dari download langsung aja buka channelnya Respon Radio dan bakal bisa dengerin lagu-lagu ataupun siaran kita selama perbaikan ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, dan tentunya Marin tunggu semua requestan ataupun juga yang mau berkirim-kirim salam ya. Tentunya dari kontak ataupun WhatsApp itu masih bisa kita akses, dan bahkan juga yang mau nelpon juga masih bisa nanti kita angkat. So di malam hari ini sudah masuk requestan lagu dari Kak Fir ya, Sumpah Mati nih dari Selina, yang sudah bergabung dari live TikTok kita. Juga ada dari Bang Rex, Empat Mata dari The Bagindas ya kayaknya. Waduh, lagunya belum ada nih Bang Rex, ternyata Empat Mata sayang, belum ada nih abangku. Dan juga ada requestan lagu dari Bang Silo, Hampa Hatiku. Oke, kita cari dulu, Hampa Hatiku dari Ungu sudah ada. Dan dua lagu ini bakal menemani responers ya di malam hari ini, jadi selamat mendengarkan.

0: Responer, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Traverse.

0: Reverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini. Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Throwback bareng Ed Sheeran dan Adele? Never mind, I'll find someone like you. Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto? Tenang aja, Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengarin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
1: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya, karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat, biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal, dan responder punya selera global.
0: Gabung bareng kami di Treeverse,
1: your global music destination.

masih bareng Marin di malam hari ini tentunya dengan berbagai requestan lagu dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Tentunya dalam program Triverse yang akan menemani responder sampai jam 10 malam nanti nih. So di jam pertama ini sudah kita putarkan ya 3 lagu special request dari responders kita di live TikTok tentunya. Tadi lagu terakhir datang dari Kak Kafka, judulnya Hitamku, dengan penyanyi Andra and the Tulang Belakang atau The Backbone. Waduh, ini memang semua diindo-indoin, gak semua harus diindo-indoin ya kakakku sayang. Dan tentunya di malam hari ini kita masih akan menemani ya. Kali ini ada requestan lagu nih dari responders kita, yaitu Bang Daun Jatuh. Mau dengerin lagu dari Fish judulnya Tarot. Dan juga ada nih dari Bang Rex judulnya Malam Minggoku dari Yofi and Nuno featuring dengan Airlangga. Wah, ini gak malam minggu tapi tiba-tiba Bang Rex request Malam Minggoku nih kayaknya. Ini requestan dari Bang Rex atau Bang Dean ya? Soalnya tiba-tiba Bang Rex bilangnya Bang Dean. Kenapa nih? Apa Marin yang salah atau gimana nih? Dan juga ya, tentunya kedua lagu ini merupakan lagu yang baru banget kayaknya dirilis. Kalau Tarot sendiri sih emang baru ya, baru tahun-tahun 2024 lalu. Dan juga ya, ada Malam Minggoku ini kayaknya tahun 2007-an awal. Nah, Bang Rex jawab buat malamingan besok sama sayang. Aduh. Jadi untuk menyambut malam minggunya itu langsung diputarkan Malam Minggoku di minggu-minggu ini ya. Oh, requestan dari Bang Rex ternyata. Berarti kemarin enggak salah. Karena cewek enggak pernah salah. Enggak sih responders. So untuk responders juga ya, kita sudah dapat requestan lagu yang lainnya. Tapi untuk itu lagu ini bakal menemani di segmen kedua ini. Tentunya masih di jam pertama dan masih bareng Marin. So dua lagu dari Fizz dan juga Yovie and Nuno akan mengudara bersama kita. Tarot.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

itu lagu dari Winner Pusing. Aduh, ini kayaknya memang keren banget untuk para responders kita yang lagi bekerja ya. Pusing kepalanya mikirin laporan akhir bulan kemarin yang belum kunjung selesai kali ya. Padahal ini udah akhir padahal ini udah awal bulan ya tentunya. Tapi tenang aja, walaupun responders di malam hari ini lagi ada yang tetap bekerja atau mungkin lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Yang lagi kerja, semangat menyelesaikan pekerjaannya dan tetap jaga kesehatan ya. Dan yang lagi belajar tentunya, aduh fokus, gak apa-apa sambil dengerin radio kok. Sambil biar gak terlalu stres banget. Nah gak apa-apa, kita sambil dengerin lagu-lagu mungkin yang bisa menambah semangat responders. Dan juga yang lagi nongkrong atau lagi rebahan aja di kamar, ya udah deh, gak apa-apa sambil mengisi waktu yang kosong, kita temani dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026 di malam hari ini. Dan tentunya masih bareng Marin yang akan stay sampai jam 10 malam nanti. So responders, siapa tadi yang udah dengerin beberapa lagu ya? Ada yang langsung senyum, atau mungkin ada yang galau, ada yang nangis, atau mungkin ada yang langsung joget-joget karena dengerin energik lagunya. Nah, jadi kalaupun kamu lagi sedih, semoga sedihnya segera usai ya. Dan kalaupun hari ini lagi happy, semoga happy-nya terus bertahan sampai, ya sampai kapanpun lah ya tentunya. Dan pokoknya semoga selalu ada sukacita, selalu ada kasih yang selalu menemani hati responders. Karena ngomongin masih ada, ngomongin selalu ada, karena di sini masih ada Marin yang selalu setia nemenin responders dengan berbagai candaan tawa, dengan berbagai lagu-lagu yang siap menemani kamu. Seperti satu lagu dari Elo yang judulnya juga sama nih, udah Marin spill tadi, masih ada. Special request dari siapa ya kira-kira ini? Kayaknya ini dari Bang Bulls. Oke, dari Uncle B yang tentunya tadi di Lama Bana gak jadi pergi ke Padang ya, karena sudah kena hujan. Waduh, semoga masih ada waktu dan kesempatan buat main lagi kesini ya Bang. Dan juga ada requestan lagu dari Kak Cici nih, Sorai dari Nadine Amiza. Serta ada lagu requestan dari Bang Pacapua yang menyapa kita dengan Hello dari Adele. So ketiga lagu ini bakal mengudara bersama kita. Jadi selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang lo ko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Dan tentunya masih bersama Marin di malam hari ini di program Traverse nih 93,0 FM. Gak kerasa ya udah di menit 53. Dan seperti biasa kita harus tutup dulu tentunya perjumpaan kita di malam hari ini untuk jam pertama. Wah udah selesai aja nih 1 jam. Dan kita masih akan kembali lagi nanti di jam kedua, tepat jam 8 malam. Tentunya masih dengan berbagai requestan lagu dari responders. Dan juga Marin mau ngasih tahu info ya. Ternyata tadi di sekitaran Aceh itu baru terjadi gempa bumi berkekuatan 2,8 skala Richter. Wah, kita doakan semoga teman-teman dan masyarakat yang ada di Aceh selalu dalam keadaan sehat ya, dan dihindarkan lagi dari gempa-gempa susulan selanjutnya. Pokoknya stay safe semua untuk semua responders. Dan untuk responders mungkin yang lagi dalam perjalanan, jangan lupa pakai masker ya, karena ngelihat kondisi udara sekitaran Padang Pariaman, pokoknya ini kayaknya lagi dalam status bahaya. Selain itu juga siapkan mungkin mantel dan juga banyak-banyak minum air putih, karena sekarang juga lagi pancaroba, gak menentu nih, kadang bisa jadi hujan, kadang bisa jadi panas juga. Dan tentunya selalu jaga kesehatan. Dan kita akan kembali lagi nanti ya responders, dan nanti akan dibuka kembali dengan satu lagu requestan dengan responders kita, yaitu Kak Jejel yang sudah request nih tentunya dari live TikTok kita. Kak Jejel mau diputarkan lagu dari Fori Fans, judulnya I Miss You Every Brand New Day. Ini kayaknya lagu lagi termarvel-marvel ini ya, karena ini lagu yang hadir di film Spider-Man. Dan tentunya di jam

Pertama ini akan kita tutup juga dengan satu lagu requestan dari responders kita, yaitu dari Bang Silo yang datang dan menyapa kita di live TikTok, hadir dari daerah Kalimantan. Wah, halo Kalimantan, semoga dalam keadaan sehat selalu ya Bang Silo, yang judulnya Terbelah Jadi Dua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio, radio kelebihan Anda.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Masih dalam program Trivers dan masih bersama Marini 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu pembuka di program Trivers tentunya jam kedua di malam hari ini. Dari Four Rivers berjudul I Miss You Every Brand New Day yang merupakan special request dari Kak Jejel. Nah, responers malam ini kita memang sengaja banget bawa responers buat jalan-jalan melewati berbagai tahun. Waduh, asik gak tuh? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku? Enggak dong. Tentunya mulai dari lagu-lagu era 2006, dimana mungkin ada dari responers yang baru berumur 3 tahun atau mungkin 6 tahun ya. Masa-masa FTV Tukang Cilok bertemu dengan CEO tampan kali ya di salah satu stasiun TV, juga di tahun 2007-2008 sampai dengan lagu-lagu terbaru yang kayaknya baru rilis tentunya dengan berbagai maknanya. So di malam hari ini kamu bisa request apa aja responders dengan catatan lagunya udah ada bareng kita. Kalau mungkin lagunya belum ada berarti belum rezeki ya, karena harus kita catat dulu dan kita tambahkan di kemudian harinya oleh music director kita. So tentunya Marin mau ngajak untuk responders di malam hari ini, ayo gabung request lagu terbaik, lagu mungkin yang kalau diceritain gambarin perasaan responders di malam hari ini. Mungkin ada yang lagi galau, ada yang lagi sedih, ada juga yang lagi happy. Pokoknya banyak banget hal-hal yang dirasakan. Jadi malam hari ini Marin mau nemenin tentunya dengan berbagai lagu-lagu yang bisa menggambarkan isi hatinya responders. Langsung aja gabung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Nah, responders juga bisa bergabung dari media sosial kita, tentunya dari live TikTok kita di akun @responradio93.0 official. Jangan sampai ketinggalan karena Marin cuma nemenin sampai jam 10. Dan juga nanti kalau udah di request nih, mau lebih jernih dengerinnya, mungkin yang request dari live TikTok bisa langsung gabung di streaming kita di www.responradio.com serta dari aplikasi Radio Jati. Dan juga sedikit informasi ya, kita hanya bisa didengarkan dari streaming tentunya di malam hari ini karena dari aplikasi dari radio dengan frekuensi itu sedang ada kendala. Jadi responders bisa dengarkan di streaming ataupun di aplikasi Radio Jati yang masih mengudara tentunya. Dan kita udah dapat nih requestan lagi nih dari responders kita, itu dari Bang Simatupang yang request lagu dari It Gitaf Berakhir di Aku. Dan juga ada yang lagi capek banget kayaknya di malam hari ini, katanya lagi galau juga, jadi request lagu yang dengan penyanyi yang sama, yaitu It Gitaf dengan judul lagu Rutinitas, tapi kayaknya bakal kita putarkan di setelah iklan ya. Dan juga ada requestan dari Kak Star Shelby yang mau dengerin dari Caleb G, yaitu Now I Know tentunya. So ketiga lagu ini bakal kemarin putarkan dan selamat mengudara.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negara.

mungkin di malam ini ada dari kita yang melakukan rutinitas yang berulang-ulang ya. Rutinitas yang tampaknya cukup melelahkan. Tapi kalau gak dikerjai, ya gak bakal selesai. Apapun yang sedang kamu kerjakan di malam hari ini, apapun rutinitas yang ya terus berulang seperti itu, semoga banyak hal-hal baik yang selalu menemani kamu ya. Kalau kata orang, setiap lelah semoga berubah menjadi lilah. Dan semoga apapun yang kamu lakukan selama ini tetap menjadi rasa syukur yang bisa kita nikmati bersama. Dan di tengah padatnya rutinitas yang kamu jalani, di sini Marin juga bakal menemani kamu selalu kok dengan berbagai lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Tentunya kali ini lagu-lagu requestan daripada responders. Atau mungkin dari Marin juga ya, atau mungkin dari responders juga di malam hari ini yang gak mau ketinggalan untuk diputarkan lagu-lagu kesayangannya, lagu-lagu dari artis favoritnya, boleh banget. Marin tunggu tentunya, bisa di 0821-5566-8003 serta juga bisa di 0811-6622-930. Karena rasanya mengerjakan sesuatu hal yang berulang-ulang kadang cukup buat kita lelah ya. Tapi kalau ditemani dengan hal-hal yang bisa menambah energi, ya kenapa enggak ya. Dan di jam 8 ini juga tentunya enggak hanya lagu-lagu dari pop Indonesia dan Inggris yang dari tadi sudah kita dengarkan. Kamu juga bisa request lagu-lagu Korea mungkin dari penyanyi favorit kamu, atau juga penyanyi ataupun juga grup band yang menemani masa-masa remaja, masa-masa kecil kamu. Jadi bisa langsung bergabung aja ya. Selain dari kontak dan WhatsApp, responders tentunya juga bisa bergabung nih dari media sosial kita, karena kita lagi live TikTok di akun Respon Radio 93,0 official. Serta kalau udah di request gak afdol kalau gak diputerin ya. Jadi langsung aja dengerin siaran kita, bisa dari aplikasi Radio Jati dan bisa dari streaming di website kita www.responradio.com. Karena di kali ini ya, karena kita lagi ada perbaikan, kita hanya bisa diakses dari streaming dan juga aplikasi Radio Jati. Kalau dari radio seperti biasanya mungkin belum ada dan belum bisa ya responders, karena lagi terkendala masa perbaikan. So responders, di malam hari ini kayaknya sudah ada yang bergabung request lagu nih dari responders kita, dari dengan akun atau namenya Cupa Pinyenyo. Dan ternyata ini teman Marin dari Surabaya nih, teman masa SMA, yang request lagu dari Febinda Tito, Selamanya Bersama. Apakah ini lagi fase-fasenya kangen reunian kah untuk Rifki? Pokoknya sehat-sehat di sana ya Ki tentunya. Dan juga ada tambahan dari Uncle B, yaitu dari Hello Elo, judulnya Ular Berbisa. Aduh, ditunggu nanti lagunya ya Bang Uncle B. Serta juga ada tambahan dari Bang Pacapua, yaitu Jam Rawan dari Nino featuring dengan Marion Jola. So ketiga lagu ini bakal Marin putarkan dan mengudara bersama kita. Lagu pertama dari Febinda Tito, Selamanya Bersama, special request Rifki.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: satu lagu dari Nino featuring Marianjola, Jam Rawan. Iya betul ya, ini emang jam-jam rawan sih. Jam-jam rawan yang udah mulai ngantuk tapi harus masih belajar karena besok masih ada ujian atau tugas yang belum selesai. Jam-jam rawan biasanya udah mulai capek banget untuk kerja tapi laporannya harus dikumpul esok hari. Jam-jam rawan mungkin yang tentunya masih penuh banyak tanggungan, tuntutan ya. Tapi apapun itu, semoga segala pekerjaan kamu bisa selesai dengan waktu yang tepat dan cara yang tepat juga. So di malam hari ini masih bersama Marin dalam program Triverse ya, di jam-jam rawan kali ini. Sebelum kita menutup perjumpaan di jam kedua ini, tentunya kita sudah masuk di segmen kedua terlebih dahulu dengan berbagai lagu-lagu yang sudah kita putarkan. Dan kita masih akan memutarkan lagi nih lagu-lagu requestan untuk responders. Tapi sebelum itu kita angkat dulu telepon dari Bang Sanjaya yang sudah bergabung di malam hari ini. Halo Bang Sanjaya.
1: Halo.
0: Halo, udah kedengeran lagu, udah kedengeran suara Marin Bang? Oke, gimana kabarnya Bang?
1: Baik.
0: Alhamdulillah Bang.
1: Request lagu.
0: Iya, apa tuh Bang?
1: Request lagu.
0: Iya.
1: Dari Rio Pinano.
0: Dari siapa?
1: Dia Milikku.
0: Oh, Dia Milikku. Untuk siapa nih Bang lagunya, salam-salamnya?
1: Salam-salamnya untuk Udan, si Manis di bawah yang lagi testing-testing.
0: Ada si Manis.
1: Jangan sedih. Jangan sedih Manis. Bang di sini kok.
0: Manis, ada Bang Sanjaya nih di sini, kata Bang Sanjaya. Terus siapa lagi Bang?
1: Ya, komentator-komentator semua yang di Black TikTok dibungkus aja semuanya.
0: Oke, nah salam balik dari Bang Rex untuk Abang nih katanya.
1: Jangan cemburu-cemburu lah Rex. Agaranya.
0: Oke Bang, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan ya Bang.
1: Ya siap Marin.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Bang Sanjaya yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Request lagu dari Yovi and Uno, Dia Milikku. Wah nih kayaknya lagi menceritakan Manis yang lagi diperebutkan kayaknya di TikTok ya. Ada apa dengan Manis? Nanti kita buat Philip AADM, ada apa dengan Manis ya. Oke, terima kasih Bang Sanjaya. Kita juga bakal muterin nih lagu-lagu special request dari responders. Salah satunya dari Manis, judulnya Sadra dari For Events. Ini menggambarkan kalau mungkin Manis ini udah nyerah ya. Ada kekalahan yang gak sengaja didapatkan, tapi sebenarnya sebelum kekalahan itu sudah terus berjuang. Aduh, ini emang dalam kali lagunya kayaknya untuk Manis.

hemat energi. Manusia boleh berencana, tapi saldo juga yang menentukan. Nabung setengah mati, habisnya setengah sadar. Dompetku tipis, tapi cita-citaku tebal. Hidup cuma sekali, kacaunya tiap hari. Ini kayaknya lebih ke kayak curahan hari ini ya. Mulai dari hal-hal yang mungkin didengarkan dari orang sekitar, sampai kata-kata motivasi, hidup cuma sekali, tapi kok kacaunya tiap hari ya. Aduh, udah deh. Kayaknya daripada kita berlama-lama, langsung aja dengarkan deh keempat lagu yang akan menemani kita di malam hari ini. Yang pertama, ada satu lagu dari Four Events terlebih dahulu, Sadra yang akan mengudara.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. "Sudah lama menunggu, Bu." Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam, kadang ada yang nyapa."

0: yang nyapa bikin hati jadi hangat.
1: Aku melanjutkan perjalanan, tapi entah kenapa pagi itu terasa berbeda. Ternyata empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
2: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Seven Icons Playboy. Sudah membawa kita di menit 55 ya responers. Aduh gak kerasa, tapi kalau ngomongin tentang Playboy mah ini mah udah jadi hal-hal biasa yang kita temani ataupun kita temui ya. Tapi semoga tentunya kita dijauhkan dari laki-laki red flag tersebut ataupun juga perempuan red flag tersebut, dan tentunya dipertemukan dengan si green flag ya. Tapi ada kabar yang sedih nih responers, karena kita harus menutup perjumpaan kita. Tapi untuk jam kedua, jam ketiga kita akan bertemu lagi. Tentunya nanti masih bersama Marin dan tentunya masih dengan berbagai lagu-lagu requestan dari live TikTok kita yang sudah bergabung dan sudah menunggu dari tadi.

Jadi sebelum kita berpisah, kalau berpisah sih biasanya jadi mantan ya. Nah, tapi kita jadikan ini perpisahan terindah dengan mantan terindah dari Raisa featuring Yofi Yudianto. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan nanti akan dibuka dengan satu lagu dari Drive Akulah Dia, special request Bang King Kong TikTok.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Akulah Dia dari Drive tentunya sudah kita putarkan. Special request dari Bang King Kong TikTok. Benar ya kata liriknya, sesungguhnya dia ada di dekatmu. Ya karena mari dekat responders di malam hari ini yang sudah stay dari jam 7 malam tadi menemani dengan berbagai lagu-lagu dari tahun 2006 sampai tahun 2026. So kita udah masuk di jam ketiga sekaligus jam terakhir kita ya, yang akan kemarin temani sampai jam 10 malam nanti, masih dengan berbagai lagu-lagu nih yang kayaknya terus bertambah dari responders ya. Sudah masuk kembali, ini ada lagu requestan, tapi sebelum kemarin baca, kemarin mau ngajak responders yang lain untuk juga bergabung di malam hari ini ya, berbagi requestan lagu, berbagi salam-salamnya, atau juga berbagi apa nih, berbagi 50 boleh, langsung aja ke rekening kemarin, enggak. Tentunya langsung aja berbagi requestan lagu ataupun kirim-kirim salamnya di kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau juga bisa di 0811-6622-930. Nah, responers juga bisa bergabung dari media sosial kita ya, dari live TikTok di akun @responradio93.0official. Dan jangan lupa untuk dengarkan juga streaming kita hari ini di www.responradio.com atau juga di aplikasi Radio Jati ya. Karena cuma bisa didengarkan dari aplikasi Radio Jati dan juga dari streaming kita. Tadi juga ada yang bergabung dari Pak IM, tapi tampaknya sudah tidak di dalam lagi ya. Kalau Pak IM masih di dalam boleh disapa dulu nih. Apakah ada juga di dalam? Oke, sepertinya belum ada. Ada Bang Bulls berbagi Jumat berkah. Belum Bang. Nanti hari Jumat kita berbagi-bagi ya. Dari Bang Bulls nih, dicatat nih responders. Bang Bulls kayaknya mau berbagi Jumat berkah. Ada salam-salam dari Kak Jajal di malam hari ini. Salam untuk para fanbase. Gak fanbase tapi ini idolnya NCT aku. Tunggu aku ketemu kalian ya. Iya Kak, ditunggu sampai kapan? Mungkin kayaknya sampai Kak Jajalnya berhasil ngumpulin duit ya dari hasil ngulinya. Waduh. Dan kita bakal puterin aja ya. Kali ini lagu-lagu yang sudah masuk tentunya ya. Tadi ada yang sudah request terlebih dahulu dari Bang Mulia Jaya nih. Bawa Dia Kembali dari Mahal Ini. Aduh, siapa yang mau kita bawa kembali Bang? Gak usah nunggu-nunggu yang gak pasti Bang. Yang pasti malam hari ini lagunya kita langsung putarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, bukankah setiap saat kita menghadapi berbagai persoalan? Nah, untuk menghadapinya dibutuhkan sikap kita. Sikap itu dapat positif atau negatif, tergantung bagaimana caranya kita memberi tanggapan terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Eric Hoffer, pengarang The Ordeal of Change atau Siksaan Terhadap Perubahan, berkata, "People will cling to an unsatisfactory way of life rather than change to get something better for fear of getting worse." Artinya, orang memilih hidup yang kurang memuaskan daripada mengadakan perubahan ke suatu kehidupan yang lebih baik karena takut keadaannya malah menjadi lebih buruk. Mereka memilih untuk melakukan hal yang sama terus-menerus daripada mengadakan perubahan, walaupun yang didapatnya sedikit. Nah, saran saya, Anda jangan takut melakukan perubahan. Ada banyak hal indah yang kita peroleh dalam melakukan berbagai perubahan itu.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

pernah ternilai dari Last Child di malam hari ini sudah menemani kita dan mengudara bersama kita. Mungkin responders juga pernah punya seseorang yang gak pernah menghargai keberadaan kita ya. Bahkan kita tidak ternilai sedikit pun. Tentunya sejauh apapun yang selalu kita lakukan, tapi kita kehadiran kita gak pernah ternilai di hadapan dia. Aduh, itu mah orang-orang yang red flag sih kalau menurut Marin ya. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan, pasti seharusnya punya dampak yang sangat berarti. Tapi gak apa-apa, meskipun ada ataupun kita pernah menemui orang-orang tersebut, percayalah ada yang diam-diam selalu merasa bahagia dengan kehadiran kamu, dan mungkin juga bersyukur karena kamu selalu hadir dan ada di hidup mereka. Jadi syukuri serta bahagiakan orang-orang yang selalu mendukung kamu. Jangan overthinking untuk orang-orang gak pernah menghargai keberadaan kamu. Dan di malam hari ini Marin masih nemani responders ya di detik-detik perpisahan kita, karena gak kerasa udah hampir di pertengahan jam ketiga nih. Jadi sebelum kita berpisah ataupun sampai di ending untuk perjalanan kita di malam hari ini, Marin mau ngajak kembali nih responders untuk mendengarkan lagu-lagu tentunya yang penuh makna. Karena musik punya caranya sendiri ya untuk bercerita, untuk mengungkapkan perasaan yang tentunya sangat dalam bagi orang-orang yang menyenanginya atau juga yang punya cerita di balik lagu tersebut. Tapi Marin enggak tahu apapun yang pernah dialami responders, semoga lagu-lagu tersebut bisa menjadi obat untuk segala hal yang sedang dirasakan ya. Malam hari ini kita juga sudah dapat nih requestan lagu dari Kak Yanyan yang request dari Clean Bandit judulnya Simfoni. Juga sudah ada yang bergabung dari live TikTok kita yaitu Uda Jazz ya, yang sudah menyapa dan menyapa semua pokoknya mulai dari Marin dan juga responders di live TikTok. Dan Marin sapa kembali untuk Uda Jazz serta keluarga yang monitor terus dari streaming ya tentunya di www.responradio.com dari daerah Kuala Lumpur atau tepatnya dari negeri seberang Malaysia. Jadi responnya jangan sampai kalah juga ya. Yang mau dengerin juga bisa langsung ke streaming kita di www.responradio.com atau join di live TikTok kita Respon Radio 93.0 official. Dan udah ada request nih, kota ini sajarin. Oh, kota ini tak sama tanpamu. Oke, siap ditunggu udah. Sebelum ke lagu udah, kita dengarkan dulu lagu dari Kak Yanyan, Simfoni versi Clean Bandit, serta lagu requestan dari Ryan ya, yang judulnya Sumpah dan Cinta Matiku dari Niji. Tapi Simfoni terlebih dahulu dari Bandit Clean.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Satu lagu Korea dari BTS, Just One Day. Waduh, ini kayaknya salah satu lagu Korea yang akhirnya kita putarkan di malam hari ini ya. Karena kita belum dengerin lagu Korea dari tadi. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah tentunya sudah ada kembali yang request lagu Korea ya. Dan secara gak sengaja kayaknya memang panggilan hati, keterikatan hati ya, antara fanbase-nya dengan lagu-lagunya ya. Karena baru aja kita putarin satu lagu dari BTS nih, judulnya Just One Day, atau mungkin kalau kita artinya hanya satu hari, tiba-tiba langsung nih terpanggil jiwa-jiwa ARMY kita, para fanbase-nya itu ada Bang Aul yang langsung tiba-tiba bergabung dari live TikTok kita. Emang kalau udah sehati, sejiwa, seraga, dan sefrekuensi, bahkan senadi kalau kata orang nih, ada aja jalannya untuk bisa bertemu ataupun mendengarkan ya lagu-lagu dari idolnya. Aduh, selamat bergabung Bang Aul. Bang Aul tentunya mau request lagu di malam hari ini tapi belum bisa nih Bang, karena ternyata lagu kita udah penuh dan sudah masuk berbagai requestan lagu juga yang dari tadi sudah menunggu. Tapi gak apa-apa ya Bang Aul, dan mungkin untuk responers yang lain juga mau request, kita masih akan kembali hadir lagi esok, jadi masih bisa bergabung esok hari. So, sebelum kita berpisah nih, juga sudah ada requestan lagu dari para responers kita. Ini lagu tambahan sih, yang pertama dari Bang Bulls dengan judul lagu Tak Rela dari Merpati Band. Ini kayaknya Bang Bulls gak rela untuk berpisah sama Marin ya di malam hari ini, karena kayaknya tiba-tiba banget nih gak rela. Gak rela apa nih Bang Bulls? Boleh dong diceritain gak rela karena apa? Dan juga karena gak rela ya, bahkan ada requestan tambahan dari Kak Star Shelby juga nih, Sampai Jadi Debu. Aduh, ini mah memang betul-betul lagu gak rela ya untuk berpisah. Walaupun kita berpisah, kita gak bakal pernah berpisah, gak bakal rela. Kita bakal bertahan sampai jadi debu juga. Wah, wah, wah, wah. Jadi tanpa berlama-lama kayaknya kedua lagu ini bakal mengudara buat menemani malam harinya Bang Bulls dan Kak Star Shelby, atau juga para fanbase-nya Banda Nera di malam hari ini. So, untuk itu langsung aja kita putarkan. Yang pertama, Tak Rela dari Merpati Band.

Pada akhirnya, kita hanya seseorang yang harus menerima bahwa tidak semua yang diperjuangkan akan menetap, dan tidak semua yang dicintai akan memilih untuk tinggal. Sampai jadi debu sudah menemani kita di akhir perjumpaan kita malam hari ini ya. Terima kasih untuk semua responders yang sudah berbagi cerita, tawa, dan segala yang dilewati di hari ini. Semoga responder selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semangat beraktivitas juga untuk melanjutkan aktivitasnya di esok hari. Berhenti sejenak untuk beristirahat ya di malam hari ini, dan kita sambut esok pagi dengan semangat yang penuh tentunya. Dan malam hari ini Marin juga sekaligus mau izin pamit undur diri dari ruang udara dan juga siaran kita di program Trippers. Program Trippers akan kembali lagi esok hari, masih dengan jam yang sama, jam 7 malam hingga jam 10 malam. Dan tentunya dengan berbagai lagu-lagu yang siap menemani hari-harinya responders. Selain ini juga akan ada program menarik selanjutnya yang juga akan menemani responders mungkin di perjalanan pulangnya atau juga yang menemani menuju istirahatnya. So, banyak maaf dari Marin untuk kita semua mungkin selama siaran ada kata-kata ataupun lagu yang gak bisa Marin putarkan ya. Dan tentunya kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Dan Marin tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di program selanjutnya. Satu lagu penutup dari Radiohead, No Surprise.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang di program Musik Malam. Ya, bersama dengan Vika tentunya yang menemani ruang dengar responer di edisi 1 September ya 2026. Buat responer semuanya yang pada malam hari ini, gimana nih aktivitasnya? Semoga apapun yang responer lakukan berjalan dengan baik dan juga responer semuanya dalam keadaan sehat selalu. Yang ingin berbagi salam bisa langsung nanti di Epicon 08215568003. Dan malam hari ini kita akan bahas topik-topik ya seperti biasa yang relate dengan kehidupan kita tentunya. So, Viko putarin dulu musik yang akan menemani responer semuanya di malam hari ini. Ya, mungkin ada bagi sebagian responer semuanya yang capek dengan setiap aktivitas yang sudah dilakukan sepanjang hari ini. Kiranya lagu ini dapat menemani responer semuanya, dapat menemani istirahat pulang dulu nak dari Narasenja, akan menemani responer semuanya malam ini.

0: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung di program Musik Malam kembali bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya pada malam hari ini. Ya, entah Respon semuanya dalam perjalanan pulang, sedang menyelesaikan pekerjaan, sedang rebahan sambil main kamposel, atau mungkin sedang menatap langit-langit kamar sambil memikirkan banyak hal yang gak bisa kita ceritakan kepada siapa-siapa. Dan malam ini Viko ingin mengajak Respon semuanya untuk berhenti sebentar, bukan untuk memikirkan besok harus kerja apa ya, melainkan harus punya uang berapa atau harus mencari apa, tapi untuk menjawab satu pertanyaan sederhana nih. Menurut Respon semuanya, apa sih yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini? Ya, karena memang tidak menutup kemungkinan kita hidup selalu dikejar-kejar oleh keinginan-keinginan yang kita punya. Nah, Respon semuanya, kadang kita menjalani hidup dengan daftar target yang panjang, ingin punya pekerjaan yang lebih baik, ingin punya pasangan, ingin punya rumah, dan ingin punya sebagainya. Ya, setelah hal tercapai, kenapa sih rasanya tetap ada yang kurang gitu ya? Kita bilang kalau nanti gajiku segini, pasti hidupnya tenang. Ternyata setelah gaji naik, yang dicari justru lebih banyak nih kan. Kalau nanti punya pasangan, pasti hidup lebih lengkap. Ternyata setelah punya pasangan, kita masih merasa kesepian. Ya, Respon semuanya, mungkin masalahnya bukan karena hidup kita kurang. Mungkin kita hanya terlalu sibuk mengejar sesuatu yang bahkan tidak benar-benar kita inginkan. Kita kejar standar orang lain, kejar hidup yang terlalu bagus di media sosial, mengejar pengakuan, mengejar validasi, sampai kita lupa bahwa bertanya kepada diri sendiri sebenarnya kita tuh hidup mau ngapain gitu ya. Dan yang paling melelahkan adalah ketika kita sudah terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi setiap malam kita kayak masih ngerasa kosong gitu. Hidup punya pekerjaan bagus tapi kayak wah ngerasa gak hidup, punya banyak teman tapi tetap merasa sendirian. Jadi malam ini coba kita balik pertanyaannya. Jangan bertanya apa yang harus kita capai, tetapi tanyakan apa sih yang sebenarnya kita butuhkan ya. Kalau kita sedang lelah, mungkin yang kita cari adalah istirahat. Kalau kita sedang bingung, mungkin yang kita cari adalah arah. Dan kalau sedang kesepian, mungkin yang kita cari bukan sekadar pasangan, tetapi seorang yang benar-benar bisa memahami. Dan kalau kita merasa gagal, mungkin yang kita cari adalah kesempatan untuk memaafkan diri sendiri. Ya, Respon semuanya, sudah ada yang bergabung tadi bersama dengan kita semua. Ada Kak Nan, Elizabeth Kiantoro, ada Kak Nurul Hikmah, ada Kak Naidul, ada Kak Asni Zainal ya, request lagu yang sama karena mereka memang fanbase-nya dari Sabrina Leanor nih. Request lagu Haha dari Sabrina Leanor. Akan Viko putarkan lagunya, kiranya dapat menghibur dan juga ya memberi semangat buat kakak-kakak yang sudah request pada malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar.
0: Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh.
1: Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma, males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu, dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bareng Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Buat Respon semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun, berbagi salam bisa langsung DM Viko 08215566 8003. Respon semuanya, untuk respon yang masih terjaga di malam ini, Viko menemani respon semuanya sangat semangat tentunya, karena Viko percaya bahwa mungkin setiap orang itu punya kesempatan yang indah ya, punya waktu, punya beberapa hal sometimes yang kadang harus disyukuri ya. Mungkin malam ini respon baru selesai kerja, baru pulang dari perjalanan yang panjang, mungkin respon semuanya sedang sendirian di kamar, atau mungkin respon sedang bersama dengan seseorang tapi pikirannya justru sedang jauh kemana-mana. Dan malam ini Viko punya satu pertanyaan untuk respon semuanya. Pertanyaannya sederhana, tapi mungkin jawabannya tidak sederhana ya. Menurut respon semuanya, apa yang sebenarnya respon cari dalam hidup ya? Bukan apa yang orang tua kita inginkan, bukan apa yang teman-teman kita mau, tetapi bukan apa yang terlihat keren juga di media sosial, tetapi apa sih yang sebenarnya kita cari gitu ya. Karena semakin kita dewasa, kita seringkali hidup dengan mode mengejar pendidikan, kejar pekerjaan, kejar uang, kejar karir, kejar pasangan, kejar rumah, kejar pengakuan, mengejar kehidupan yang kita pikir akan membuat kita bahagia. Dan lucunya ketika satu persatu berhasil kita dapatkan, kita malah menemukan sesuatu yang baru untuk kita kejar. Seolah-olah hidup itu gak pernah selesai. Dari kecil kita diajarkan untuk punya cita-cita, tapi jarang sekali kita diajarkan untuk bertanya, setelah semua cita-cita itu tercapai, sebenarnya kita ingin merasakan seperti apa gitu ya. Nah, kapan sih jika kita mau jujur sama diri sendiri ya, kapan sih terakhir kali kita kayak ngerasa benar-benar tenang, bukan sedang liburan, bukan juga sedang mendapatkan sesuatu, bukan sedang dipuji, tapi kayak kita benar-benar tenang gitu. Mungkin responder bahkan lupa nih, karena selama ini responder terlalu sibuk menjadi seseorang yang baik-baik saja di depan family, mungkin di depan your friend, atau di tempat kerja kita harus profesional dan sebagainya. Dan responder semuanya, itu dia ya, semoga kita selalu merasakan kebahagiaan. Dan stay tune di 93.0 FM.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya masih banyak yang pilih buang sembarangan? Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong.

0: membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa responnya semuanya di jam pertama kita dalam program Musik Malam sudah usai. Kita bakal balik lagi nanti di jam kedua ya, tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM. Buat responnya semuanya masih terjaga yang mendengarkan siaran program ya Musik Malam melalui stream.

www.responradio.com ya, yang ingin berbagi salam nanti bisa langsung DM Tiko 0821556680003.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio, masih bersama Viko malam ini. Dan kalau Respon semuanya masih bertahan sampai jam kedua, mungkin Respon sedang berada di tempat yang sama seperti apa yang Viko rasakan, sedang menikmati malam, tapi juga sedang ditemani oleh pikiran-pikiran yang entah kenapa justru semakin ramai ketika suasana mulai sepi. Tadi kita sudah bicara tentang satu pertanyaan menurut Respon semuanya, apa yang sebenarnya Respon cari dalam hidup sekarang? Dan mungkin sampai saat ini Respon belum menemukan jawabannya, ya. It's okay nih, karena ternyata pertanyaan sederhana itu bisa membawa kita ke banyak tempat, ke masa lalu, ke keputusan-keputusan yang pernah kita buat, ke orang-orang yang pernah kita cintai, bahkan ke versi diri kita yang dulu pernah punya begitu banyak mimpi. Semakin dewasa, kita semakin pandai mengatakan bahwa kita ingin apa, tapi justru semakin sulit menjawab kita butuh apa. So, tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bareng Viko tentunya yang menemani Respon semuanya malam hari ini. Buat Respon semuanya yang ingin berbagi salam bisa langsung di Viko 0821 5566 8003. Respon semuanya, kita lanjutin obrolan kita malam ini. Tadi kita bicara tentang apa sih yang sebenarnya kita cari dalam hidup. Sekarang Viko ingin mengajak Respon semuanya melihat satu hal yang sedikit lebih berbeda. Kenapa kita mencari itu ya? Karena terkadang yang kita kejar bukanlah sesuatu yang benar-benar kita inginkan. Kita mengajarnya karena kita merasa kita harus memilikinya. Misalnya uang. Siapa sih yang nggak punya, yang tidak ingin punya uang gitu ya? Coba kita jujur, mungkin yang sebenarnya kita cari bukan uangnya. Kita cari rasa aman, kita ingin ketika ada sesuatu terjadi kita tidak panik. Kita ingin bisa membantu keluarga, ingin punya kebebasan memilih. Jadi mungkin yang kita cari bukanlah kekayaan tapi ketenangan. Begitu juga dengan pekerjaan, kita sering bilang kita pengen karir yang bagus. Tapi kalau ditanya lebih dalam untuk apa ya, mungkin jawabannya ya supaya ingin membuktikan bahwa kita bisa gitu. Nah responer, jika lo kita masuk ke dalam sebuah hubungan ya, ini menarik karena banyak orang bilang kalau kita cuma ingin punya pasangan, tapi mungkin yang sebenarnya dicari bukanlah pasangan. Kita mencari seseorang yang mau tinggal, seseorang yang kita, yang ketika kita pulang dalam keadaan lelah meski mau mendengarkan, seseorang yang bisa membuat kita merasa oh ternyata saya tuh nggak sendirian gitu ya. Nah itulah the power of yang namanya sebuah komunikasi dan juga hal-hal yang membuat kita merasa bahwa kita tidak sendirian. Nah itu dia Respon semuanya, stay tune di 93,0 FM.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan

Ya, 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam Rafika, tentunya yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Yang ingin berbagi salam, sudah MV ke 082155668003. Ya, Respon semuanya, kita kembali melihat tema kita di malam hari ini ya. Ternyata mungkin sekarang kita udah mulai sadar, ternyata apa yang kita cari dalam hidup tidak selalu sama dengan apa yang kita kejar. Kita kejar uang tapi sebenarnya ingin merasakan aman, kita kejar kesuksesan tapi mungkin sebenarnya ingin dihargai, kita mencari pasangan tapi mungkin yang kita rindukan sebenarnya adalah seseorang yang membuat kita merasa tidak sendirian. Dan kadang kita mengejar semuanya hanya karena takut tertinggal. Melihat teman sudah menikah, kita merasa harus menikah. Melihat orang lain sukses, kita harus segera sukses gitu ya. Padahal hidup itu bukan sebuah perlombaan. Kita tidak harus berada di tempat yang sama dengan orang lain pada usia yang sama. Jadi malam ini coba tanyakan pada diri sendiri, kalau tidak ada yang perlu kita buktikan kepada siapapun, sebenarnya kita ingin hidup seperti apa sih gitu ya. Mungkin jawabannya sederhana, kita ingin tenang gitu aja. Nah, respon semuanya, hidup yang baik bukan selalu tentang memiliki lebih banyak, tapi tetap merasa cukup dengan apa yang benar-benar berarti.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku gak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa sudah 2 jam Viko menemani Ruang Dengar Responer. Viko mengucapkan thank you banyak buat responer semuanya yang setiap bergabung bersama Viko di program Musik Malam. So, Viko pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi. Ya, bersama dengan Viko tentunya di edisi 11 Agustus 2026. Ya, Viko pagi hari ini akan menemani Respon semuanya selama 2 jam dalam program Semangat Pagi ya. Dan buat Respon semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun di pagi hari ini, mungkin ada teman, keluarga, rekan kerja, sahabat, pasangan yang berulang tahun, bisa langsung DM Viko 0821-5566-8003. Dan Respon semuanya, pada pagi hari ini kita akan ya kembali sama-sama sharing ya satu sama lain untuk ngebahas satu topik yang akan kita bahas bersama, yang tentunya terkait dengan kehidupan kita nih. Oke, sebab itu Viko putarin dulu lagu untuk buka perjumpaan kita pada pagi hari ini dari Lala Huta, Fituan 3. Selamat pagi, akan menemani Respon semuanya pagi ini.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, sikap apa yang penting? Sikap gigih adalah yang sangat penting. Banyak kisah orang berhasil disebabkan sikap gigihnya. Orang yang gigih pasti pernah mengalami kegagalan, namun ia pantang mundur. Abraham Lincoln adalah presiden Amerika paling gigih. Selama 29 tahun, ia bergumul dalam berbagai kegagalan sebelum akhirnya terpilih menjadi presiden Amerika. Ia menjadi presiden yang paling berpengaruh dalam sejarah Amerika. Ia gagal dalam bisnis, pemerintahan, percintaan, gagal menjadi wakil presiden, dan gagal menjadi senator. Namun kegigihannya toh membuahkan hasil. Ia lantas menjadi presiden. Ada sebuah pepatah berkata, seseorang tidak dapat pergi kembali dan membuat suatu awal dari mula lagi. Tapi siapapun dapat mulai dari sekarang, tapi membuat suatu akhir yang baru. Nah, saudara pendengar, setiap orang tidak dapat kembali pada masa lalunya dan memulai dari sana. Namun orang dapat memulainya dari saat ini dan akan mendapatkan sebuah akhir yang baru dan baik. Dan Anda pun bisa melakukannya. Lakukanlah sekarang.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Ya, selamat datang di program Semangat Pagi kembali ya. Tentunya setiap pagi itu Viko semangat banget tentunya buat nemenin pagi Respon semuanya ya. Ya, buat Respon semuanya di program Semangat Pagi. Ya, mungkin pagi hari ini ada keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun. Saya ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko nih 0821-5566-8003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami ya, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, siapa di sini? Setiap pagi tuh selalu sudah pasang alarm tentunya ya, dari malam hari. Akan tetapi ketika pagi hari, ketika ya alarm berbunyi, ya 5 menit lagi kemudian di snooze, 5 menit lagi di snooze, tahu-taunya alarm bukan berbunyi lagi ya, tapi sudah masuk mode waktunya berangkat. Atau mungkin ada nih yang baru bangun pagi banget nih, jam 5 sudah melek ya, mandi, sarapan, bahkan sempat buka laptop, tapi jam 9 kok ngantuk banget gitu ya. Nah, pertanyaannya hari ini adalah bangun pagi itu benar-benar bikin kita lebih produktif atau justru malah bikin kita ngantuk? Responder, seringkali kita dengar nasihat kalau mau sukses harus bangun pagi ya. Seolah-olah bangun jam 4 atau jam 5 itu otomatis membuat pagi kita itu lebih produktif. Ya, padahal kenyataannya nggak sederhana itu, Responder. Ada orang yang bangun pagi merasa fresh, ide bermunculan, pekerjaan cepat selesai, mood juga bagus. Tapi ada juga yang bangun pagi dengan mata terbuka, sementara otaknya masih loading 87% ya. Sudah duduk di depan laptop tapi yang dibaca satu paragraf berkali-kali. Dan sudah minum kopi tetap menguap, dan yang paling relate adalah baru jam 10 pagi rasanya sudah seperti kayak habis kerja seharian. Masalahnya, Responder semuanya, kita kadang terlalu fokus pada jam berapa kita bangun, bukan pada berapa cukup kita tidur. Bayangkan kalau biasanya tidur jam 12 malam, kemudian memaksa bangun jam 4 pagi hanya karena ingin terlihat produktif. Ya, memang bangunnya lebih pagi, tapi jam tidur kita kurang nih. Akibatnya siang hari ngantuk, konsentrasi menurun, gampang ya cranky, dan pekerjaan yang seharusnya cepat selesai malah jadi lebih lama nih. So, buat Responder semuanya, bagaimana sih caranya supaya kita bangun pagi-pagi itu benar-benar merasa produktif ya? Pertama, prioritaskan tidur cukup. Jangan memotong waktu tidur hanya demi bangun lebih pagi ya. Kalau besok harus bangun pagi, persiapkan waktu tidur dari malam sebelumnya. Yang kedua adalah jangan langsung menuntut diri untuk menjadi super produktif nih. Bangun, minum air, buka jendela, kena cahaya pagi, lakukan peregangan ringan, lalu mulai aktivitas secara bertahap. Ya, sebenarnya nggak harus olahraga 1 jam ya, bisa 15 sampai dengan 10 menit juga bisa untuk dilakukan. Ketiga adalah cari jam produktif versi diri sendiri. Ada orang yang otaknya paling encer tuh pagi hari, ada yang baru benar-benar fokus tuh jelang hari, ada juga yang paling kreatif itu malam hari. Jadi jangan cuma ngikuti rutinitas orang lain ya, kenali kapan sih tubuh kita dan pikiran kita itu bekerja secara optimal. Dan yang terakhir adalah jangan ukur produktivitas dari seberapa pagi kita bangun, tetapi ukurlah dari apa yang berhasil kita lakukan dengan energi yang kita punya di pagi hari. So, buat Responder semuanya, jadi Viko ada pertanyaan di pagi hari ini. Kira-kira kamu tuh tipe bangun pagi langsung produktif atau bangun pagi tapi otaknya masih minta 5 menit lagi? Nanti langsung saja ya, kasih komennya di 0821-5566-8003.

0: Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio. Radio.

0: Ya, yang perjalanan menuju tempat kerja, ada yang mungkin mengantar anak ke sekolah, dan hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat di pagi hari ini. Ya, resmi semuanya yang punya teman akan kerja, sahabat, pasangan, keluarga, ya, pagi hari ini. Dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang yang mungkin pagi hari ini sedang berulang tahun. Bisa langsung DM Viko 08215566803. Kita ya kembali lagi ngebahas tema kita ya, ketika kita bangun pagi nih, bangun pagi produktif atau malah bikin kita ngantuk lagi. Ya, pagi-pagi begini memang ada satu hal pertanyaan sederhana yang ingin Viko tanyakan adalah, kamu ketika bangun pagi karena memang sudah cukup tidur atau karena alarm sudah mengancam kehidupan ya? Pagi-pagi alarm tuh sudah bunyi ting ting ting, terus kita matikan, nanti snooze lagi 5 menit gitu ya. Nanti bunyi lagi, kita snooze lagi, alarm ketiga mulai terasa personal, bangun mungkin ya. Dan kita snooze lagi, aduh, ini kadang-kadang juga Viko begitu ya. Kalau udah bangun jam 5.50, di snooze lagi 5 menit kayaknya bagus deh gitu. Nah, pagi ini responnya semuanya, kita ngebahas sesuatu yang kelihatannya sederhana nih, yaitu bangun pagi ya. Katanya bangun pagi itu bikin kita lebih produktif ya. Katanya orang sukses itu bangun pagi. Katanya lagi kalau mau hidup lebih tertata harus bangun sebelum matahari. Tapi benarkah bangun pagi selalu beraktif produktif? Ya, karena kita pasti pernah mengalami bangun pagi-pagi, mandi, sarapan, dia tiba-tiba ngantuk lagi 15 menit kemudian, kayaknya kalau merem sebentar gak apa-apa nih gitu ya, dan akhirnya bukan produktif malah tidur lagi. Yang menarik responnya semuanya, kadang kita tuh terlalu bangga ya dengan jam bangun tapi lupa dengan jam tidur. Misalnya begini, berapa jam sih sebenarnya manusia itu atau kita itu dianjurkan untuk tidur malam? Yaitu ya 8 jam, ya 7-8 jam ya. Kalau kita tidur jam 12 malam bangun jam 4, ya kita cuma tidur 4 jam doang. Ya itu berarti kita nggak produktif jadinya gitu ya. Dan responnya semuanya, ketika kita bangun secara status ya memang kita berhasil bangun pagi, tetapi secara kondisi HP aja baru 20%, kita sudah 3% gitu. Akhirnya pagi memang bangun tapi kepala berat.
1: Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.